0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.

0: juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, Mbak. Dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendang tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Mbak. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Mbak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bang. Sehingga dia rapi, tapi kan udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat, tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Mas. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Mbah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkulak. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Pak. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajar. Saya menggunakan eksistensi yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkulak itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Pak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, hari ini dalam sejarah Abang Dadaka kita hadirkan ya di pagi hari ini untuk bagaimana tentang 25 Mei ya, memperingati hari apa saja, memperingati apa aja gitu ya Abang Dadaka. Namun sebelumnya saya kasih dulu nih, kita bacakan dulu pesan WhatsApp kita hari ini ya. Selamat pagi untuk Kak Farida. Aa Kiki lembur ya dari malam lagi pagi. Iya, kenapa Kak Farida? Kak Farida kenapa enggak calling-calling semalam? Iya, yang pasti selamat mendengarkan ya. Bu Ade, Assalamualaikum Mas Kiki, selamat pagi. Ini selamat tugas sampai selesai ya. Semoga sehat selalu. Sehat walafiat, panjang umur. Amin. Bu Ade di Marelan Pasar Belapa nih. Lagi dengerin RRI Perempat Medan. Oh iya, terima kasih ya untuk Bu Ade ya. Iya. Baik, di pagi hari ini Abang Dadaka tanggal 25 itu diperingati sebagai hari apa ya? Nah, ini ada saya lansir dari beberapa informasi. Di antaranya adalah hari tiroid sedunia. Aduh, tiroid ya. Jadi tiroid ini lebih kurang di pada leher gitu ya, Abang Dadaka. Nah, jadi melansir dari laman International Thyroid Awareness Week, Hari Tiroid Sedunia dirayakan setiap tahun dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran jutaan pasien di seluruh dunia untuk lebih aware lagi dalam penyakit ini ya. Nah, Hari Tiroid Sedunia pertama kali dideklarasikan pada tanggal 25 Mei 2007 lalu oleh Federasi Tiroid Internasional saat menyelenggarakan rapat tahunan di Leipzig, Jerman. Hari Tiroid Sedunia menawarkan kesempatan untuk menyoroti berbagai faktor genetik, lingkungan, dan faktor lain yang tidak dapat dijelaskan yang berkontribusi terhadap perkembangan penyakit tiroid gitu Abang Dadaka. Dan berikutnya rupanya sedikit ya, kita cicil-cicil aja ya sambil mendengarkan lagu gitu. Oh iya, selamat pagi juga untuk Mas Ade ya, atau Pak D, Dede ya. Semalam bertemu lagi, iya, walaupun dadak-dadakan. Selamat menikah untuk Mas Dana ya, Ramadana dan Anggraini Utami ya di Gang Maaf gitu. Seru banget ya. Orang-orangnya keren ya, dari Paguyuban Semar Nusantara ya. Selamat mendengarkan ya di pagi hari ini. Wah, semalam itu saya mendapat pengalaman seru ya. Dari musik yang kita dengarkan campur sari gitu, jadi serasa kita, kalau orang Jawa mungkin serasa pulang kampung ya, karena lagu-lagu campur sari dari Kimantos misalnya atau Didi Kempot gitu ya dihadirkan di acara itu ya, jadi bisa mengapresiasi budaya yang tentunya berasal dari Nusantara ya, semisal campursari dari Solo misalnya, seperti itu ya Abang Dadaka, karena di situ masyarakatnya banyak yang berasal dari Solo, Sragen gitu, Jawa Tengah, Jawa Timur, pokoknya dari Pulau Jawa ya. Baik, untuk Anda Abang Dadaka di pagi hari ini, yuk kita ke Jawa Barat dulu. Ada Mojang Priangan ya dan lagu-lagu lainnya. Selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

Iya, program Abang Dan Medan Suara Budaya Nusantara. Hari ini dalam sejarah Abang Dan Akan tanggal 25 Mei ya. Kalau tadi ada Hari Tiroid Sedunia. Berikutnya adalah Hari Pembebasan. Pembebasan apa ini? Hari Pembebasan Afrika. Jadi hari ini diperingati atas inisiasi dari Dr. Kwame Nkrumah pada saat konferensi pertama negara-negara merdeka pada tahun 1958 ya. Konferensi pertama diadakan di Accra, ibu kota Ghana, dan saat itu hanya ada 8 negara Afrika yang merdeka yang mendapatkan partisipasi. Nah, mulanya tanggal yang dideklarasikan yaitu 15 April untuk memperingati kemajuan gerakan pembebasan setiap tahunnya ya. Selain itu juga menjadi pengingat rakyat Afrika yang pernah bertekad membebaskan diri dari dominasi dan eksploitasi asing. Nah, di tahun 1958 hingga 1963, perjuangan bangsa semakin intensif di Afrika dan dunia. Sebanyak 17 negara di Afrika memenangkan kemerdekaannya hingga tahun 1960 diproklamirkan sebagai tahun Afrika. Gitu. Jadi pada tanggal 25 Mei 1963, sebanyak 31 kepala negara Afrika mengadakan pertemuan puncak untuk mendirikan Organisasi Persatuan Afrika. Pada pertemuan tersebut, mereka sepakat mengganti nama Hari Kebebasan Afrika menjadi Hari Pembebasan Afrika dan merayakannya menjadi tanggal 25 Mei. Begitu ya, Bang Nedaka. Baik, untuk Anda, kita hadirkan Markobar, acara yang salah satunya trending topic di Prompat yang selalu menghadirkan tema-tema yang ringan ya. Anda juga bisa berkirim salam begitu ya, dan tentunya menanggapi tema-tema yang kita suguhkan selama 1 jam hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Prompat FM Suara Budaya Nusantara jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, pada masyarakat adat Batak, ada yang kenal dengan istilah Dalihan Natolu. Dilansir dari rri.co.id Jakarta, menurut narasumber Bapak Profesor Dr. Payaman J. Simanjuntak yang merupakan intelektual think tank Batak Center, Dalihan Natolu merupakan budaya masyarakat Batak yang terdiri dari pergaulan adat istiadat termasuk seni musik, seni pahat, dan yang lainnya. Adat yang diwariskan secara turun-temurun mengandung nilai yang luhur dari generasi ke generasi. Pada masyarakat adat Batak, digambarkan ada tiga kelompok. Pertama, Somba Marhulahula, yang berarti sikap sembah, hormat kepada keluarga pihak pemberi ibu ataupun istri. Kedua, Elek Marboru, dengan arti sikap membujuk mengayomi anak perempuan dari pihak yang menerima anak perempuan. Yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh, atau sikap berhati-hati kepada teman semarga. Dalam pergaulan masyarakat Batak, terdapat keteraturan dalam bermasyarakat dan berumah tangga. Jadi, ada norma-norma yang harus diikuti. Kriteria tiga kelompok tadi selalu ada di kehidupan masyarakat Batak. Dalihan Natolu atau Tungku yang tiga adalah konsep filosofi atau wawasan sosial kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya adat Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suku kelompok. Dalam adat Batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar utama. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Prompat. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Kalau dari tradisi Mandailing, Markobar ini artinya memberikan pesan begitu ya kepada pengantin ya. Tapi Markobar di Pro 4 memberikan pesan juga gitu ya, tapi berupa obrolan ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar Bang Danaka. Hingga pukul 9 kami persilakan ya Bang Danaka yang ingin juga bergabung ya di 061-846-3115 ya. Nah, temanya kali ini tentang jelang Idul Adha ya. Pastinya masyarakat Indonesia juga mempunyai tradisi atau ritual yang biasa dilaksanakan ya Bang Danaka. Semisal bagi yang memiliki waktu untuk nadran ya atau nyekar, bisa juga ke tempat-tempat wisata misalnya ya, ataupun yang lainnya. Boleh silakan Abang Danaka di 061-846-3115 ya. Seperti misalnya di Surakarta ada tradisi gamelan sekaten ya Bang Danaka. Jadi gamelan ini tentu memiliki akar sejarah yang kuat pada masa Kerajaan Mataram ya, khususnya di masa pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1644 Masehi. Nah, dua perangkat gamelan yaitu Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari ditabuh dengan momen-momen besar seperti Idul Adha ya, Maulid Nabi begitu, dan juga Idul Fitri. Nah, tradisi ini dilaksanakan usai sholat Idul Adha dan menjadi daya tarik tersendiri karena pengunjung tidak hanya menikmati alunan musik gamelan tetapi juga turut mengunyah kinang, tradisi yang diyakini membawa umur panjang. Wah, ini baru satu tempat nih Abang Danaka, belum lagi di tempat yang lainnya ya. Dan tentunya masih kita hadirkan lagu-lagu serta informasi lain. Selamat mendengarkan kembali.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wih, shuffle-nya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu enggak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya, drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an, Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

0: Iya, lagu Izin Follow ya. Di pagi hari ini Abang dan Aka, tema Makobar kali ini simpel-simpel aja sih, tentang tradisi atau kebiasaan menjelang Idul Adha ya. Kira-kira Anda punya kegiatan apa gitu ya, boleh silakan ya. Kita berbagi di sini di Makobar, kita sapa dulu nih. Halo, selamat pagi Makobar. Iya, sudah melambaikan tangan pada kamera rupanya. Oh, sudah masuk lagi ternyata saudara-saudara, kita sambut juga nih. Halo, selamat pagi Makobar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, masuk Bu. Aduh, kasihan kali pakai handuk ya di situ.
1: Makobar.
0: Iya, mari kita ngobrol.
1: Saling memberi kabar.
0: Betul. Mama Rizky.
1: Kabar Bang Ki?
0: Alhamdulillah sehat Mama Rizky. Sehat juga ya.
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Iya, insyaallah.
1: Apa tema kita, Bang?
0: Lusa kan insyaallah kita menyambut Idul Adha nih.
1: Iya.
0: Kira-kira kebiasaan keluarga Mama Rizky sebelum jelang menyambut Idul Adha itu apa yang disiapkan? Entah itu
1: makanan.
0: Itu kan waktu di hari hanya ini sebelumnya.
1: Iya, sebelumnya.
0: Heeh, menyiapkan apa?
1: Ya, itu menyiapkan bumbu-bumbu lah, Bang.
0: Oh, iya.
1: Untuk nanti kok dapat lagi kurban, diapain aja. Disediain misalnya bumbu sok, bumbu rendang.
0: Oh, gitu.
1: Bumbu kalio.
0: Udah disiapkan bumbunya gitu ya.
1: Kari ya kan, Bang.
0: Nah, kalau yang bersifat tradisi, misalnya entah itu nadran atau ke kuburan saudara atau orang tua kita, ada nggak kebiasaan itu?
1: Ziarah.
0: Ya, ziarah, betul.
1: Tapi kami jarang, Bang, kalau Idul Adha, Idul Fitrinya.
0: Idul Fitri lebih banyaknya ya?
1: Iya, Idul Fitri ya, Bang. Habis sholat itu kan, Bang, ke makam, ke ziarah, ke kuburan ayah, mama.
0: Iya ya.
1: Abang, apa Bang kebiasaan Abang?
0: Saya?
1: Nah?
0: Saya kalau Idul Adha ya sholat, bahkan ya setelahnya ya makan yang disediakan. Kalau saya nggak terlalu ini ya, kalau saya nggak terlalu harus makan daging gitu. Tapi kalau dibagi ya dimakan, tapi seadanya gitu, nggak terlalu apa namanya?
1: Nggak terlalu congok ya Bang.
0: Sama
1: lah kita Bang pun gitu. Paling satu potong aja udahlah.
0: Tapi di lain tempat. Di lain tempat memang banyak tradisi, semisal di Banyuwangi, tradisi jemur kasur tuh. Jadi jemur kasurnya setahun sekali di sana itu.
1: Iya. Kalau kita kena ombol dijemur ya Allah.
0: Iya, setiap ini kan, tapi ini namanya tradisi, mungkin kalau untuk yang setiap sebulan itu pasti ada lah gitu ya kan, jemur kasur gitu, kalau yang punya kasur kapuk gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi ini tradisinya unik, yakni jemur kasur atau mepe kasur. Nah, tradisi ini khusus dilakukan oleh suku Osing. Nah, gitu.
1: Oh, gitu ya Bang ya.
0: Di lain-lain tempat memang ada hal-hal yang unik ya, ada yang gerbek gegunungan di Yogyakarta ya.
1: Terus iya, betul tuh Bang. Setiap apa kan lain ya kan Bang.
0: Lain ilalang, lain
1: daerah.
0: Lain ladang, lain
1: apa
0: ilalang.
1: Bang, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris peribahasanya.
0: Lain ladang, lain ilalang.
1: Lain lubuk, lain ikannya Bang.
0: Lain lubuk, lain ikannya.
1: Thank you, Ki.
0: Oke deh, jelang Idul Adha.
1: Makasih ya Bang, sehat selalu Bang, mak tugas.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Penelpon kita dari Simpang Limun ya. Nah, ini berikutnya kita ngobrol dulu dengan teman kita atau sahabat kita di lain tempat. Halo, selamat pagi Makobar.
2: Mari ngobrol berbagi kabar.
0: Cynthia.
2: Iya, seorang Makobar.
0: Kamu ikutan kurban atau kurban perasaan sih sebenarnya?
2: Kurban perasaan.
0: Oh, kenapa kamu putus cinta?
2: Perasaan yang itu dalam.
0: Oke, Cynthia, kalau misalnya jelang Idul Adha atau Lebaran kurban ya, kamu suka ngapain sih?
2: Aku. Itu mah bantu lama, emang pas daging dia apa dia bisa potong itu kan makan apa daging, pas potong daging.
0: Maksudnya gimana sih? Coba yang jelas ininya. Kata dewan juri harus jelas artikulasinya.
2: Oh, gitu.
0: Iya, coba ulangi lagi.
2: Kami apa? Potong-potong daging kambing selesai dipotong gitu.
0: Oh, berarti itu di hari H-nya ya, di hari
2: H-nya.
0: Kurban. Kalau di hari sebelumnya memang enggak ada kegiatan lain?
2: Nggak ada sini, nggak ngapain.
0: Oh, nggak ngapain, jadi nunggu bagian kurban gitu ya?
2: Nunggu bagian kurban boleh bisa dilaksanakan.
0: Bagus banget kamu ya. Ya udah deh, Sitia, makasih, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini ya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Memang kalau Idul Adha sih di tempat-tempat tertentu mungkin ada tradisi yang masih berjalan begitu Abang Nanaka ya. Di tempat Abang Nanaka boleh dong bercerita, ini ada dua, masih ada dua ya, kita hadirkan sesi obrolan kita kali ini. Halo, selamat pagi Markobar.
3: Halo, selamat pagi, assalamualaikum Markobar.
0: Iya, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
3: Mari kita ngobrol dan memberi kabar potong daging.
0: Bu Ratni.
3: Saya Mas Ciki, kok masuk pagi lagi, tadi malam masuk malam, nggak ngantuk.
0: Sebenarnya ngantuk, tapi kan nggak boleh bilang ngantuk gitu.
3: Karena ngantuk malam pun tidur.
0: Walaupun saya insya Allah inilah dikuatkan, karena namanya rezeki ya kita harus jemput ya.
3: Iyalah, rezeki jangan dibuang-buang dan ditolak.
0: Iya, Bu Ratni.
3: Jepet terus dengan 12 tangan, dua kaki.
0: Iya. Oke, Bu Ratni, di hari ini kita lagi menghadirkan tema tentang menjelang, kegiatan menjelang Idul Adha. Bu Ratni punya kegiatan khusus nggak?
3: Tapi kalau Idul Adha nih ya, kalau di Aceh ya.
0: Di Aceh, nah Aceh ada.
3: Kalau di Aceh ini megah kali nih Mas.
0: Namanya megang ya.
3: Udah buat bumbu-bumbu.

0: beli bumbu gitu, atau misalnya nggak kan di rumahnya, kalau di rumah kan keluarga. Kan ada juga ketupat gitu, disediakan ini juga nggak, mempersiapkan seperti itu nggak? Oh nggak ya?
1: Kalau di rumah nggak sih bang.
0: Iya.
1: Cuman kalau udah pas Idul Adha-nya, ada acara kurban, terus kalau kurbannya itu di dekat masjid semua.
0: Oh, dipusatkan di dekat
1: ya,
0: masjid.
1: Iya, di situ semua dikumpulkan warganya, terus di situ potong sama-sama.
0: Iya, dikira ada ini misalnya kegiatan apa, kalau di Sunda ada apunggah gitu, ada seperti itu nggak?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada ya. Oke deh, jadi kalau Fitri, Idul Fitri lebih meriah ya. Idul Adha disebut juga lebaran kecil sih sebenarnya ya. Tapi untuk haji, yang pergi berhaji merupakan lebarannya para hajah dan juga para haji nih ya. Baik, di pagi hari ini Abang Neraka kita cukupkan dulu ya untuk sajian acara Markobar kali ini. Dan saya Kiki masih menemani Anda di sesi berikutnya, yaitu obrolan budaya komunitas ya. Untuk Anda, pantengin terus Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Kita pilihkan lagu apa ya, kalau haji, Sorban Palid. Iya deh, mudah-mudahan ini lagunya pas ya untuk Anda semua. Selamat mendengarkan Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah Tari Cawan. Tari Cawan disebut juga dengan Tari Tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan Tari Cawan atau Tari Tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, Tari Cawan berarti Tari 7 Cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian Tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

0: Dodahi hidup, dodahi di bunga ni kupi kemah bersempurna.
1: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
2: Buya krung terdongdong, buya tamong merasiki. Daripada taduk terbingung-bingung, lebih kata dong, tak menari. Betul, Polim. Pacit musik, Polim. Ya iyalah. Tarik musik.

cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

0: mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Buya krung terdongdong, buya tamong merasiki. Daripada taduk terbingong-bingong, lebih kata dong tak menari. Udah, Polim. Pacit musik Polim. Ya iyalah, tarik musik.

88,4 MHz Propat FM, Suara Budaya Nusantara ya. Berkedip lagi ya. Mudah-mudahan aman-aman aja untuk pendengar kita. Saya ingin mengajak Anda ke Matai. Pernah gak sih ke Matai? Matai adalah salah satu spot wisata yang ada di Banda Aceh. Dia berasal, karena disebut mata ini memang dari mata air gitu. Jadi bahasa Acehnya air itu I ya kan, mata I. Jadi mata I, ini frase bahasa Aceh yang berarti mata air ya. Nah, frase ini paling populer untuk merujuk kawasan wisata pemandian alam di Aceh Besar dengan nama desa Gampong di beberapa wilayah di Aceh, Abang Naraka. Jadi mata I ini, aduh pokoknya seger banget deh ya. Kita bisa merasakan sensasi air sungai sebenarnya ya, dari pegunungan begitu Abang Naraka. Namun itu tadi dengan menghadirkan pesona alam yang luar biasa indah, pepohonan yang rimbun ya, kolam air jernih yang menyegarkan. Kalau ke Aceh ini nggak bosan-bosan kalau menurut saya ya. Tapi kalau untuk cari cuan memang di Medan. Kalau cari kesenangan batin ya, ada Pantai Lokngah di sana, ada Pantai Ulele ya. Ada juga daerah-daerah lain lah ya, semisal Melaboh ya, Aceh Besar apalagi ya, dengan pemandian alamnya ini memang merupakan spot wisata yang belum orang banyak tahu gitu ya Bang dan Kaya, objek wisata ini. Tetapi orang Medan atau orang Aceh sendiri banyak yang sering kesana ya. Mata airnya begitu jernih ya. Mungkin tidak sepopuler AXI Journey ya, tetapi salah satu spot wisata yang menjadi pilihan juga bisa Anda coba ke Aceh ya. Baik, untuk Anda masih kita hadirkan lagu-lagu khas dari Aceh hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami harapkan Anda tetap bersama kami, Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: FYI for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, si Neng tega .
0: FYI for Yay Info.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: KPI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Ah, yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Rompat FM, suara budaya Nusantara, masih terus bersama Anda di 88,4 MHz. Lagu saja, Rompat Medan sudah kami hadirkan, menemani suasana siang Anda ya, mengawali aktivitas di hari Senin. Dan abang kakak ya, banyak persiapan mungkin yang dilakukan jelang Hari Raya Idul Adha. Kalau di Sumatera Utara mungkin biasa-biasa saja, tapi di beberapa wilayah lain Idul Adha justru menjadi hari perayaan hari besar keagamaan yang terbesar begitu ya. Contohnya di Aceh seperti itu. Apapun itu kegiatannya, semoga dipermudah, dilancarkan, dan kita kembali bersama Perempat Medan di 88,4 MHz sahabat budaya. Iya. Untuk abang kakak yang pastinya yang masih disibukkan dengan tugas-tugas, tetap semangat aja ya dalam menyelesaikan tugas. Dan satu hal abang kakak yang perlu kita ketahui ya, banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari pentingnya melestarikan adat istiadat budaya kita, sahabat budaya. Ya, salah satunya bagaimana minat Anda terhadap keris. Keris, ya. Menteri Kebudayaan menilai minat generasi muda terhadap keris meningkat di era digital. Oh, syukurlah kalau begitu ya. Karena keris memiliki nilai budaya, seni, dan dapat dikoleksi secara langsung. Dan terkait dengan hal ini, ya, kehadiran benda budaya fisik menjadi penting di tengah perkembangan teknologi digital. Keris ini nggak cuma memiliki nilai sejarah, ya, kita tahu itu ya kan. Nah, seni juga, tapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Indonesia, ya. Dan di era digital, sesuatu yang material itu sangat penting. Kalau kerisnya itu keris digital, nggak bisa dipegang, nggak bisa dirasa, ya iyalah nggak bisa dirasa gitu ya. Ini sampaikannya pada Sabtu kemarin ya, di hari peringatan Hari Keris Nasional 2026 di Museum Pusaka TMII Jakarta Timur. Untuk informasi selengkapnya silahkan kunjungi laman rri.go.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ulang Sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun sehingga Bulang Sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal Bulang Sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai Bulang Sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia. Zero!

0: Ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak dimanapun berada, ya, jajanan tradisional Indonesia seperti klepon, serabi, onde-onde, kue cubit, dan cireng masih diminati di tengah tren kuliner modern, ya. Pelaku usaha menghadirkan inovasi tampilan dan isian modern supaya jajanan ini tetap menarik bagi generasi muda. Cita rasa Nusantara membuat jajanan tradisional tetap eksis dan mudah ditemukan di berbagai daerah Indonesia, ya. Jadi walaupun tradisional tetap eksis di era kuliner viral sekarang ini, ya. Salah satunya itu tadi ada klepon, terus juga onde-onde, kue cubit, cireng. Nah, ini cireng apalagi sekarang udah di iniin, ya. Dia berinovasi dengan kuah creamy. Cireng kuah creamy ini lagi tren-trennya nih, lagi viral-viralnya nih, Bang Kakak, ya. Jajanan khas Sunda ini terbuat dari tepung tapioka dan sering dinikmati saat bersantai. Dan menggunakan isian oncom juga khas rasional. Tapi sekarang tuh berinovasi ada sosis, keju, mozzarella, terus apa lagi? Kornet juga, ya, sahabat budaya. Jadi jajanan tradisional ini membuktikan cita rasa Nusantara tetap diminati meski tren kuliner modern terus berkembang. Untuk sahabat budaya yang ingin memulai usaha, punya keahlian dalam membuat jajanan kuliner tradisional tidak kalah dengan yang viral-viral, jangan lupa untuk berinovasi. Itu yang penting, inovasi. Tetap konteksnya jajanan tradisional tapi bisa berinovasi dengan yang sekarang ini, gitu, ya, modern.

Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Delapan delapan koma empat Prompar FM, suara budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, batik yang menjadi ciri khas milik Indonesia kini telah berkembang dengan beragam motif. Di Medan punya ciri tersendiri dengan motif daerah yang ada di Sumatera Utara, seperti motif Toba, Melayu, Karo, dan sebagainya. Hal ini membangkitkan semangat bagi pengusaha muda yang merintis usahanya dari mulai berdagang kain dan baju batik, sehingga kini mempunyai usaha membatik sendiri. Dia adalah Muhammad Rozak bersama istrinya, Ana, membangun usaha dari awal berumah tangga hingga kini sudah memiliki usaha membatik sendiri. Bagaimanakah perjalanan usaha mereka? Mari kita dengarkan bincang-bincang rekan kami, Rina, berikut ini.
1: Awalnya kenapa bisa mau terjun ke dunia perdagangan atau dunia pembuatan batik?
2: Kalau saya pahami di Sumatera ini, Sumatera Utara khususnya kan motif banyak di sini. Motif itu beragam di sini kan. Jadi kebetulan saya asli Jogja gitu kan Bu. Jadi adalah basic batik ini ada. Makanya saya coba untuk mengembangkan di Sumatera Utara khususnya Medan ini dengan motif Melayu, motif Toba, motif Karo gitu kan. Bahwa kita kembangkan menurut motif yang ada di sini, mau kita coba gitu Bu. Jadi awalnya dulu itu tahun 2006 coba-coba, terus kami juga berlatih ke Solo, ke Jogja juga, ke Pekalongan juga untuk melatih cara membuat batik biar lebih pandai. Motifnya kita campur-campur juga, maksudnya campur-campur itu sama yang di Medan ini, kita Melayu sama Toba misalnya, kita campur atau Karo sama Nias bisa. Pokoknya nanti khusus di Medan ini kita motifnya memang khusus motif Medan. Tapi dulu pertama-tamanya memang kita berlatihnya di Pekalongan, di Jogja gitu, di Solo kita berlatih Bu. Dibawa ke sini gitu kan. Terus kita coba, karena kan batik ini enggak instan ya Bu. Dia enggak model instan. Kalau instan itu kan kayaknya cepat kali buatnya, padahal itu prosesnya kan lama. Sebenarnya panjang gitu kan. Dari pewarnaan atau cap, nah, terus kita bikin motifnya. Terus kalau mau cap kita bikin motif kayak mana untuk motifnya di sini kan, itu prosesnya panjang. Apalagi mewarnai satu kain batik itu ada berapa warna. Misalnya kita butuh 3 warna, berarti kan itu 3 kali pengerjaan. Makanya prosesnya enggak instan kalau batik ini. Jadi sulit sih enggak Bu, tapi memang harus dipelajari gitu Bu. Belajar-belajar, semakin belajar mungkin akan semakin pandai atau ahli gitu.
1: Kalau ingin batik Medan ini menjadi batik yang lebih terkenal di kotanya sendiri, nah usaha apa yang sudah Mas lakukan?
2: Kami ada kerjasama ini Bu dengan Dinas Koperasi Pusat, lebih luas di Jakarta dia Bu, tingkat nasional. Nah ini kami ada titip barang ke mereka untuk dijualkan, jadi diperkenalkan sama mereka ini batik motif dari Medan seperti ini ya. Itu salah satu itunya, caranya seperti itu Bu.
0: Sahabat budaya, perjalanan usaha Muhammad Rozak bersama istrinya, Ana, boleh dibilang tidak mudah. Kesabaran dan kegigihan serta doa yang selalu mereka panjatkan membuahkan hasil yang mereka rasakan saat ini. Namun mereka masih harus bekerja keras karena di kota Medan sendiri banyak tumbuh usaha-usaha membatik. Oleh karena itu, mereka harus berpikir lebih tajam lagi untuk memajukan usaha batiknya. Apa yang dikatakan Ibu Ana?
3: Alhamdulillah sih, kalau untuk pemasaran kita udah cukup banyak lah permintaan. Cuma memang kendalanya sih di tenaga kerja. Kadang-kadang permintaan terpaksa harus kita cancel karena keterbatasan tenaga kerja Bu. Kalau untuk batiknya sendiri, karena kita ada pembuatan bukan hanya untuk batik cap, tapi juga untuk tie-dye dan untuk tulis dan cap. Kami kedepannya pinginnya itu membuka batik khusus printing. Printing itu untuk seragam-seragam sekolah.
0: Apa yang dikatakan oleh Ibu Ana membuktikan bahwa kerja keras mereka berhasil. Meskipun sampai saat ini mereka masih membenahi produksinya agar lebih baik lagi, agar para pelanggan kain batik buatannya tidak mengecewakan pelanggannya. Apalagi dalam pemasarannya, pelanggan mengharapkan baju batik yang cantik tetapi tidak mahal, seperti yang dikatakan oleh Ibu Rista Sagala berikut ini.
4: Bagus dipakai gitu, motifnya pun netral gitu kan, cocok, harganya pun murah gitu. Terus banyak juga pembeli karena harga itu terjangkau. Batik Medan gitu. Ada campur juga, Jawa juga ada itu ya kan. Pokoknya laris lah, banyak orang beli karena terjangkau, enggak terlalu mahal gitu. Enak dipakai, pas lah di badan gitu. Modelnya bagus-bagus gitu, enggak pala ketinggalan zaman lah modelnya itu gitu.
0: Begitulah pendapat pelanggan Bu Ana yang selalu membeli batik buatannya. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana Ibu Ana dalam menjalani usaha batiknya sejak tahun 2013 hingga kini, serta harapannya ke depan.
3: Tapi itu namanya juga usaha ya, pasti selalu ada hal-hal yang harus kita coba untuk atasi dengan lebih bijak. Ya, harapannya kita pengennya sih batik kita ini lebih dihargai lah istilahnya, karena khususnya yang kendala kami selama ini itu orang diharga. Mereka menyamakan dengan produk yang printing, yang udah jadi buatan mesin dengan buatan tangan kan beda.
5: Perempat FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Bang Kakak, dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda saatnya azan zuhur untuk Medan dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin.

Kisah 25 Nabi dan 10 Malaikat Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi ke-6 dalam sejarah Rasulullah yang wajib diketahui umat Islam. Sebagai seseorang yang mulia, tugas Nabi Ibrahim alaihi salam sangatlah berat karena dia harus dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik dan kafir. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mausul. Sayangnya, ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam adalah pembuat patung berhala yang juga mempercayai bahwa patung-patung itu adalah perantara manusia kepada Sang Khalik. Ditambah lagi, kaum jahiliyah di zaman Nabi Ibrahim memiliki seorang penguasa bernama Raja Namrud yang dengan sombongnya mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Anehnya, banyak sekali yang percaya pada pengakuannya tersebut. Semasa kecil, Nabi Ibrahim diasingkan ke hutan di dalam sebuah goa yang mustahil akan ditemukan orang. Hal ini dilakukan dalam bentuk penyelamatan karena di zaman itu, Raja Namrud mengeluarkan peraturan untuk membunuh setiap ada bayi laki-laki yang lahir. Namrud melakukan hal itu karena dirinya tidak ingin digantikan oleh siapapun di muka bumi ini sebagai penguasa. Oleh karena itu, orang tua Nabi Ibrahim mengasingkannya ke sebuah hutan. Allah telah menunjukkan kuasanya dengan membuat Nabi Ibrahim tumbuh sebagai sosok lelaki yang tangguh hingga selamat dari segala macam mara bahaya di dalam hutan. Sampai akhirnya dirinya kembali ke tengah masyarakat dan melihat semua orang seperti gila pada patung. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi patung berhala agar dapat menyembah setiap waktu, termasuk di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat patung berhala. Lama-kelamaan Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya pada dirinya, di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Kemudian Allah pun memberikan mukjizat pada Nabi Ibrahim, yakni sebuah pemikiran cerdas, kritis, sekaligus mengutusnya sebagai penyampai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini, serta mengajak semua orang untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala yang tidak penting. Berkali-kali dengan pemikiran cerdasnya, Nabi Ibrahim alaihi salam bertanya, siapa sebenarnya Tuhan? Benarkah berhala itu adalah Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian dia melihat bulan dan bintang di malam hari, matahari di siang hari, ia berkata, mungkinkah benda-benda itu Tuhan? Namun ternyata, bulan dan bintang menghilang dan matahari terbenam. Lalu ia berkata, aku tak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai 79.

matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Sejak saat itu pun dia meyakini bahwa bukan berhala-berhala itu Tuhan semesta alam. Allah kemudian membisikkan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi berhala. Jagat raya dan seluruh isinya serta hukum yang berlaku di dalamnya cukup kuat untuk menjadi bukti keesaan Allah dan kebatilan perbuatan orang-orang musyrikin. Nabi Ibrahim alaihi salam cenderung kepada agama tauhid dan menyatakan bahwa agama-agama lainnya adalah batal dan dia bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Dia seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Paham bahwa berhala bukanlah Tuhan, Nabi Ibrahim dengan kecerdikannya langsung merencanakan sesuatu pada Raja Namrud dan para pengikutnya. Pada suatu hari Raja Namrud melakukan perjalanan keluar kota bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Wilayah kekuasaan Namrud pun nyaris kosong. Kemudian Nabi Ibrahim masuk dan menghancurkan semua berhala yang ada di wilayah Namrud. Semua patung-patung dihancurkan, meski dia tahu itu adalah buatan ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim alaihi salam hanya menyisakan satu berhala yang tidak dirusaknya. Itu adalah berhala yang paling besar. Kemudian dia meletakkan kapak yang dipakai untuk menghancurkan patung-patung lainnya di pangkuan berhala satu-satunya yang tak dirusaknya. Setelah beberapa hari Raja Namrud mengetahui semua berhalanya rusak dan murka. "Siapa yang melakukan semua ini di belakangku?" teriaknya pada pengikutnya. Salah satu pengikutnya yang kebetulan tidak turut pergi bersama Namrud mengatakan bahwa ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang melakukan itu semua. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk menghadap Raja Namrud. Sang Raja berkata dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" "Bukan," jawab Ibrahim singkat. Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" sahut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud membantahnya, "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar hal itu dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikutnya tersadar dan terfikir oleh mereka, Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Namun, Raja Namrud semakin murka. Karena geram dan kesalnya Raja Namrud, akhirnya ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan seberat-beratnya. Nabi Ibrahim dihukum mati dengan jalan dibakar hidup-hidup. Api dinyalakan besar sekali dengan kayu sebagai bahan bakarnya. Sementara Nabi diikat dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu. Tetapi Allah lebih berkuasa dalam segala hal. Allah belum menghendaki Nabi Ibrahim mati dan kalah oleh Raja Namrud. Menyaksikan proses pembakaran itu, Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa dengan penuh kepuasan. Mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api itu. Namun, begitu terkejutnya mereka setelah api yang menyala dahsyat itu padam, Nabi tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikitpun. Sejak saat itu, pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim untuk terus lurus ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran budaya berjaringan Suara Budaya Nusantara. Jadi saya Sanan dari studio menyampaikan untuk tetap di Pro 4 Medan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, pengelolaan sampah di Jakarta dinilai masih menghadapi banyak persoalan mendasar, terutama rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Karena itu diperlukan gerakan masif dan berkelanjutan dari seluruh unsur pemerintah wilayah hingga tingkat RT RW untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di ibu kota. Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, menegaskan bahwa penanganan sampah di ibu kota tidak hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup semata, tapi juga membutuhkan kolaborasi menyeluruh mulai dari tingkat wali kota, kecamatan, kelurahan, sudin lingkungan hidup, RT RW hingga masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, destinasi wisata Wairebo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan. Destinasi yang biasa dijuluki surga di atas awan ini sebelumnya ditutup sejak 13 Mei 2026 akibat hujan lebat dan longsor di jalur trekking. Pada hari ini 25 Mei, Ketua Lembaga Pelestari Budaya Wairebo, Mikael Tonso, mengatakan bahwa cuaca di sana sudah bagus, material longsor di jalur trekking juga sudah dibersihkan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang abang-abang pendengar perompat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aepo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang-abang pendengar perompat di seluruh Nusantara sama rekan Aye nantinya akan hadir dari RRI Perompat Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 0213504510. Line telepon untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui Radio Visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perompat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
3: Nah. Halo Mpo, gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute.
3: Nah, halo Mpo, okay. Gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
3: halo,
2: nih.
3: Halo okay. Gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Oke, okay. Feedback ya audionya ya. Teman-teman di Palangkaraya ya. Bisa dicek kembali ya audionya. Ah, feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar perompat di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar perompat di seluruh Nusantara nih Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Perompat Palangkaraya, di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya. Coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Nah, sapa kembali. Halo kakak.
4: Halo.
2: Halo kak. Nah, sapa kembali. Iya, masih feedback nih kakak audio di sana. Iya baik, sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perompat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara edisi kali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi gak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Lain interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Pro4, yang pasti Ai juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Pro4 Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar. Silakan, ada Bang Ali di Pontianak. Selamat siang Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih Bang Ali. Mohon maaf ya Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Pro4 Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali menyapa kakak Anissa di sana. Silakan kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Pro4 Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk kak, di Palangkaraya, di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu ya, kita kasih lagu lagi deh ya, satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Pro4 Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empok ya. Tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari Jakarta, dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di RRI Pro4 Palangkaraya dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern, harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Pro4 Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang tuh serba cepat?
3: Ya, memang gini. Ketika kita melihat seni itu sekarang memang ada dua. Satu seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-temurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya Kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah ini kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah, itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu, tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah satu, sekarang ini kurang diminati karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah, ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah, misalkan begitu ya, baku gitu. Terus kemudian memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, hipnosisnya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan nih contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya gitu. Terus kemudian ini mudah dipasarkan, seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah seni modern ini dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, resiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi dan cenderung mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, itu.
2: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresinya. Mm-hmm. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan, gitu ya.
3: Sudah baku.
2: Nah itu mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalahpandangan gitu ya, Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depan. Ya, kan? Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Kalau begitu juga di Pak yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh Pak?
3: Ya, kalau seni tradisional misalkan ini, kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak. Ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu, Kak. Gitu.
2: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan, salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan apa tuh Pak?
3: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada. Tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini? Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang, dan ini akan menjadi salah satu daya tarik peminat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya, sama halnya. Kemarin saya baru hadir dalam pementasan saya lupa judulnya itu, kawan saya yang coba menggarap itu, ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai enggak berpikir, oh, hebat sekali ini ya, mengangkat satu budaya lokal daerah Balto Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Oh, ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Core value-nya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi yang keduanya, wah, itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Nah, inilah contoh-contoh kecil yang yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
2: Setuju banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru aja Pak ya nontonin banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya Isin Wulan.
3: Begitu
2: luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modern realisasinya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya, kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin, mending kita pilih dua-duanya. Tapi Pak, kita punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara, oh sampai sini tradisional, oh sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabdikan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
3: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru. Ya, gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya, karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan, kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana, seninya seperti apa sih yang bisa menarik, kan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok, dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu, orang itu tersanjung. Keren sekali nih. Gitu, artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana? Gitu lah. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah Kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu apa namanya penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai, menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
1: Ya, baik, terputus ya Abang Empo untuk line interaktif di RRI Perempat Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti aja juga mau menyapa nih siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik. Tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti aja masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini yang tentunya terputus nih ya untuk di obrolan siang hari ini. Ya baik, apa sudah tersambung belum ya? Ya baik kalau gitu. Ya baik kalau gitu. Ya kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
3: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa itu. Dan juga ada rumah apa namanya itu bunga betan di sana ya. Itu keren sekali memang.
2: Wow. Dan tentu saja kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita mulai angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang. Suara Budaya Nusantara bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tentu kita bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya kamu bisa menghubungi.
1: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Perempat Palangkaraya. Ya mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso, SAG MM, selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Baik, belum tersambung kembali ya audio dari RRI Perempat Palangkaraya. Baik kalau gitu, ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Pro4 Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Pro4 Palangkaraya. Aipo Marina lanjut menemani siaran terestrial Pro4 Jakarta, tetap di Pro4 Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Halo, Yen.
3: Wah.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po, Ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jawa Timur, mengubah limbah rumah tangga menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomi tinggi. Di tempat tersebut, tumpukan sampah anorganik yang awalnya tidak berharga dirangkai menjadi beragam produk kreatif, mulai dari tas, dompet, tempat tisu hingga aksesoris cantik. Koordinator Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan PKK RW 12, Siti Munawaro, menjelaskan bahwa gerakan ini bermula dari keresahan warga terhadap penumpukan sampah plastik yang sulit terurai di lingkungan tempat tinggal mereka. Siti mengatakan bahwa metode Eco Break menjadi solusi pamungkas untuk memastikan tidak ada sampah plastik sisa produk si kerajinan yang terbuang sia-sia ke lingkungan. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia, Fadli Zon, secara resmi membuka rangkaian peringatan Hari Keris Nasional 2026 bertajuk Warisan Pusaka Lintas Generasi di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 23 Mei hingga 28 Juni 2026 ini diselenggarakan oleh Kemenbud melalui Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan bersama Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. Dalam sambutannya, Fadli menegaskan keris bukan sekedar benda pusaka, melainkan menurut Menteri Kebudayaan, keris bagian penting dari identitas budaya Indonesia yang lahir dari perjalanan panjang peradaban Nusantara. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Selamat siang Abang dan Kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Nah Abang dan Kakak balik lagi nih sama aku Sahnan di Pro 4 Medan. Tentunya di edisi alunan musik roncong yang sangat Abang dan Kakak tunggu. Nah Abang dan Kakak, hingga pukul 15.00 nanti aku akan ngawani Abang dan Kakak dengan berbagai informasi menarik dan alunan musik roncong yang tentunya akan memanjakan telinga-telinga Abang dan Kakak nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Oke, abang dan kakak, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Itu tadi dari Zipilia Aisiteru. Menunggu mungkin adalah salah satu hal yang sangat menyebalkan bagi kita, ya kan abang dan kakak. Seperti dua hari yang lalu, satu hari yang lalu mungkin seluruh Sumatera Utara, mungkin ada Aceh juga, Riau, bahkan mati lampu seluruhnya. Tapi herannya di kota Medan, meski sudah mati lampu, tapi orang-orang Medan itu malah rame-rame keluar rumah, abang dan kak. Memang orang-orang Medan ini luar biasa, malah banyak ke kafe minum-minum kopi sambil ngecas HP mungkin, ya. Dan lebih menariknya lagi, ada seperti mesin-mesin mesin-mesin listrik malah habis diborong. Jadi kota Medan kadang-kadang ini sangat luar biasa. Di tengah kejadian mati lampu seluruh kota Medan, masyarakat kota Medan malah mengatasinya dengan keluar-keluar rumah rame-rame. Ya, luar biasa memang abang kakak di Medan ini, ya. Karena itu abang dan kakak, setiap segala sesuatu

0: Lompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Detik menegangkan,
2: napas tertahan dan gol!
0: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
0: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia,
0: lebih dekat,
2: lebih dalam,
0: dan
2: lebih bermakna.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Jember.

Abang dan kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, tadi kita bahas soal mati lampu. Sekarang ada info dari BMKG Sumatera Utara, peringatan cuaca. Abang dan kakak, peringatan dini cuaca wilayah Sumatera Utara tanggal 25 Mei 2026 pukul 11.30 WIB berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 12.00 WIB di Kabupaten Langkat, Bahorok, Kabupaten Langkat, Bahorok, Seibingai, Batang Serangan, Kabupaten Deli Serdang di Sibolangit, Kuta Limbaru, Sibiru-Biru, STM Hilir, dan STM Hulu. Dan potensi tersebut dapat meluas lagi ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nias, Karo, Simalungun, Dairi, Nias Selatan, Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Nias Utara, Medan, Binjai, dan Gunung Sitoli. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 15.00 WIB, perkiraan BMKG Sumatera Utara. Nah, berita-berita terkait dengan cuaca atau lain sebagainya dapat juga kita lihat di rri.co.id. Jadi abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Jalan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cepatlah, lambat kali kau bawa mobilnya, Mas.
1: Bu, dadi wong sing sabar. Ojo marah-marah lo. Ibu dengar kan? Suara sirene lintasan kereta api itu.
0: Apalagi yang terjadi sih, Mas? Aduh, terlambat lah aku nih, Mas. Aduh.
1: Bu, keselamatan itu lebih penting dari kecepatan. Tuh, lihat.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah.
1: Nah, akhirnya apa? Aduh. Musibah yang terjadi. Tidak mengindahkan informasi lintasan kereta api.
2: Kecepatan mengundang maut. Bersabarlah. Jika Anda mematuhi peraturan lalu lintas, nyaman dan bahagia bersama Anda. Keselamatan, tujuan utama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyidusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Abang dan kakak Pro 4 Medan, ini ada informasi berita terkait dengan budaya. Abang dan kakak, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemprov Sumut, menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi menyelenggarakan pameran kerajinan bergengsi internasional atau Handicraft Trade Fair atau Inacraft di Kota Medan. Bahkan Pemprov Sumut menawarkan sinergi besar dengan menggabungkan event Inacraft bersama Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU pada tahun 2027 mendatang. Hal tersebut disampaikan pejabat atau PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap saat menerima audiensi pengurus Asosiasi Eksportif dan Produsen Handicraft Indonesia atau ASPEI atau ACP di kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro nomor 30 Medan, Senin 25 Mei 2026. Berita selengkapnya, berita terkait dapat dibaca di laman situs rri.co.id. Abang dan kakak Pro 4 Medan, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.
1: Tahukah Anda bahwa sebenarnya proklamasi kemerdekaan tidak hanya dilangsungkan di Jakarta saja, tapi juga diumumkan di beberapa daerah lain. Contohnya di Banda Aceh, kemerdekaan diumumkan melalui siaran radio yang disiarkan pada 17 Agustus 1945, meskipun tidak seformal di Jakarta. Bahkan, di beberapa daerah seperti Surabaya, pertempuran besar masih berlangsung untuk merebut kemerdekaan yang telah diproklamasikan, karena pihak penjajah belum sepenuhnya menyerah. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun Jakarta menjadi pusat dari peristiwa proklamasi, semangat kemerdekaan itu telah menyebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan sebelum dan sesudah 17 Agustus 1945.

Rompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Abang dan kakak Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Gak terasa abang dan kakak, satu jam udah kita lalui sama-sama dalam balutan nada-nada keroncong yang indah. Abang dan kakak, semoga alunan musik siang ini mampu memberikan kesegaran bagi pikiran dan kedamaian bagi hati abang dan kakak. Abang dan kakak sahabat budaya sekalian, terima kasih telah menjadikan Perempat Medan sebagai teman setia dan dalam beraktivitas. Saya Sahnan pamit undur diri, tetaplah menjadi bagian dari pelestari budaya Nusantara. Selamat siang dan salam Perempat Medan, suara budaya.

0: Music Jazz. Woohoo. Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: 88.5 FM Permata Medan, suara budaya Nusantara bersama Najwa Puan dan Kakak di Prodeng Dut siang hari ini ya, sore sih. Ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu teleponnya ya. Prodeng Dut.
1: Prodeng Dut.
0: Iya, makin asik.
1: Makin asik, makin apa? Oh, hai gitu.
0: Makin Yahud.
1: Oh, makin Yahud, makin asik, makin Yahud.
0: Betul. Gitu. Ada siapa di mana nih?
1: Orang Binje.
0: Ada Mas Bambang yuk.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya Mas Bambang sore hari ini?
1: Sehat selalu, Nadia sehat kan?
0: Najwa, asik Nadia aja ya. Najwa loh ini, Najwa.
1: Najwa, Najwa.
0: Iya, lupa-lupa.
1: Bukan lupa, lupa-lupa ingat gitu loh.
0: Lupa-lupa ingat ya, susah mungkin ya. Oke, lama request lagu apa nih Mas Bambang?
1: Dari Ida Lela.
0: Ida Lela?
1: Lagunya Sepiring Berdua ya.
0: Sebentar ya, Ida Laila Sepiring Berdua, ada. Oke, nanti diputerin.
1: Boleh nyambung gak nih?
0: Nyambung apa?
1: Nyambung yang inilah permintaannya.
0: Kenapa?
1: Ada yang mau nyambung telepanya boleh gak?
0: Ya, puterin satu lagu dulu.
1: Oh ya udah ya.
0: Iya.
1: Makasih banyak ada Jo ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Bambang di Binje ya. Dan ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu nih Abang Kakak. Prodeng Dut.
2: Makin asik, makin Yahoo.
0: Makin Yahoo.
2: Apa kabar?
0: Berdenging ya. Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah Bu Rani. Gimana Bu Rani kabarnya?
2: Tertawa terus.
0: Oke lah. Ini mau request lagu apa nih Bu Rani?
2: Lagu apa ya? Lagu
0: Indah Pada Waktunya Dewi Persik ya? Oke, boleh. Nanti Najwa putarin ya Bu Rani.
2: Terima kasih Non.
0: Sama-sama. Iya. Amin. Waalaikumsalam. Ada Bu Ratni tadi ya. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu Abang Kakak Prodeng Dut.
2: Makin asik, makin Yahoo.
0: Makin Yahoo. Waalaikumsalam. Selamat sore Umi Sumi.
2: Apa kabarnya cantik manis sayangku?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Umi Sumi gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, ulung jeng api-api wae.
0: Api-api wae.
2: Udah makan siang?
0: Sudah dong.
2: Apa lauknya cinta?
0: Ayam penyet.
2: Ayam penyet, nah, ayam penyet ayam geprek ya.
0: Bukan ayam geprek. Beda.
2: Ayam penyet sambalnya cabai setan ya kan?
0: Iya,
2: Enak banget, panas-panas ya kan?
0: Umi-umi tadi
2: minum es.
0: Iya, minum air es dingin sih, air putih dingin.
2: Iya. Jangan banyak cinta, jaga kesehatan.
0: Oke, Umi. Mari kita lagu apa, Umi?
2: Lagunya Hardang lah.
0: Hardang, pas
2: kan. Ya, hardang banget ini harinya ya kan?
0: Betul, Hardang. Ini Umi mau yang dari cuma satu sih dia.
2: Yang perempuan lah nyanyi.
0: Iya, perempuan nih, perempuan. Kalinya Siska. Oke.
2: Ada kan?
0: Ada dong.
2: Iyalah untuk Umi-Sumi apa yang enggak ada
0: jelas,
2: ya kan sayang.
0: Jelas dong, semua
2: ada. Ya, terima kasih waktunya. Selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya, sebelum nantinya Najwa puterin dulu lagu requestan dari fansnya Prompet pastinya di Prodeng Dut sore hari ini. Prodeng Dut.
1: Makin asik, makin Yahoo.
0: Makin Yahoo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
1: Kanta.
0: Siapa?
1: Mas Aska.
0: Oh, ada Mas Aska. Gimana kabarnya Mas Aska?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Kakak Najwa sehat juga kan?
0: Sehat alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya ini aja. Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa.
1: Solid AG kalau enggak salah itu.
0: Asmara Kelapa Muda.
1: Iya. Yeah.
0: Enggak ada nih. Adanya Asmara Kurindu, Asmara Tanjung Benoa, Asmara Terpendam, sama Asmara Dusta. Oh ada, Kelapa ya, Kelapa.
1: Iya, Asmara
0: Kelapa
1: Muda.
0: Dari Solid AG. Solid AG kan?
1: Iya.
0: Ada, ada. Terselip ternyata.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke lah, Najwa puterin dulu ya Bang Kakak lagu requestan Prodeng Dut sore hari ini. Dan untuk Bang Kakak yang masih mau bergabung, pastinya masih bisa sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Anda sedang mendengarkan Prodeng Dut. Makin asik, makin yahut.

0: 88,4 FM Promotor dari Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Abang dan Kakak di Prodangdut. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu teleponnya ya. Prodangdut,
1: makin asik makin yahut. Assalamualaikum Tuan Azwa.
0: Makin yahut. Waalaikumsalam Bang Bang Lumi.
1: Ini akibat makan ayam penyet, minumnya es dingin. Iya. Jadi agak enak, dia agak semangat ya.
0: Gimana kabarnya Bang?
1: Sehat ya. Masuk tiga juga ya.
0: Sehat, alhamdulillah. Mereka suka lagu ya. Apa nih?
1: Merpati Putih kan Azwa, Ikan Nurjana.
0: Oke boleh, nanti diputerin.
1: Makasih karena saya selalu kan Azwa ya.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Lumi ya. Dan ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu nih. Prodangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut Cynthia. Gimana iya. Kabarnya?
2: Kabar baik, ini kabar Azwa.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Udah makan siang?
0: Sudah dong.
2: Sudah ya.
0: Udah mau menuju makan malam pun ini.
2: Malam ya, nanti makan malam belum.
0: Iya, mereka lagu apa Cynthia?
2: Lagu coba dari apa? Dari Gita Yofi coba.
0: Gita Yofi, tunggu.
2: Apa Gita coba enak?
0: Yobi ya, Yobi.
2: Gita Yofi, Yobi.
0: Yubi, ini ada Aku Memang Jodohnya, Duri-duri, Terus Lagi Kangen, Siapa Benar Siapa Salah, Takut Tertipu, Tuhan Jaga.
2: Coba itu coba, Siapa Benar Siapa Salah.
0: Oke boleh.
2: Iya.
0: Nanti diputerin ya.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Cynthia di Meber tadi. Ini ada yang gabung lagi, kita angkat dulu nih. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, makin asik, makin yahut. Ada siapa di mana?
3: Datang baru Nadia.
0: Najwa.
3: Najwa bukan Nadia.
0: Bukan, pendatang baru. Ada siapa tuh?
3: Ya, ada Bang Togar.
0: Oh, ada Bang Togar. Gimana kabarnya Bang Togar?
3: Panas terik ini di apa ini? Sumatera ini.
0: Ih, betul. Panas terik.
3: Iya.
0: Ya udahlah, mereka lagu apa?
3: Lagunya apa ya? Mati Lampu.
0: Mati Lampu. Mati Lampu. Mati Oke, boleh.
3: Yang Mati dari Lampu tadi.
0: Rita.
3: Dari Malam Mati Lampu kan?
0: Di sini enggak sih?
3: Iya, memang. Medan enggak ya?
0: Mati Lampu juga, cuman enggak menyeluruh, sebagian.
3: Sebagian. Ya.
0: Oke lah, nanti aja puterin lagu Mati Lampunya ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, satu lagi ya Bang Kakak, sebelum nanti aja puterin lagu requestan dari fansnya Prompat. Pastinya ini sudah ada yang bergabung, kita angkat lagi Prodangdut.
4: Makin asik makin ya. Assalamualaikum Najwa.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
4: Kak Ira Tarigen di Prapa.
0: Kak Ira, gimana kabar Kak Ira?
4: Alhamdulillah sehat. Panasnya
0: setar membahana. Kayaknya Kakak tinggal lompat ke Danau Toba aja sih.
4: Berikan parapet sana.
0: Oh, jadi di mana?
4: Parapet sini dekat.
0: Oh, parapet yang sini.
4: Iya, pintu R4.
0: Oh, pintu R4. Kirain parapet Danau Toba sana ya kan. Makanya kayak kok dibilang panas.
4: Parapet itu pintu R4 loh Najwa di sini kan.
0: Enggak, kirain tah lagi liburan Kakak, makanya bilang Kak Ira di parapet.
4: Enggak loh. Lagu lah.
0: Boleh, mau apa lagunya?
4: Lagunya Imam S. Arifin. Ancor Pesena Telur.
0: Imam S. Arifin apa tadi?
4: Ancor Pesena Telur.
0: Ancor enggak ada nih, adanya Aziza. Terus kalau yang A ya,
4: Imam S.
0: Iya, aku berjanji sama air mata tiada arti.
4: Ganti aja lah.
0: Judul lain?
4: Menarik. Ganti aja Kaula Muda Roma Irama. Kaula Muda.
0: Roma Irama Kaula Muda. Oke lah boleh.
4: Ya, makasih ya Najwa.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke Bang Kakak, Najwa puterin dulu pastinya lagu requestan dari fans ya Promat ini ya. Dan pastikan untuk tetap bersama lanjut sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodangdut, makin asik makin yahut.
5: Anda sedang mendengarkan Prodangdut, makin asik makin yahut.

Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

0: Abang kakak, saatnya azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

88,4 FM Permata dari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya di program Dut sore hari ini. Abang kakak makin asik, makin yahut ya. Dan cuaca di kota Medan sore hari ini terik menyengat sekali ya. Tapi ini biasa kalau kayak gini malamnya pasti diguyur hujan nih, karena belakangan ini kayak gitu ya. Siangnya panas sekali, tapi kalau misalnya udah sore ke malam hujan ya, subuh juga. Jadi dimanapun dan kapanpun jangan lupa untuk selalu menyediakan jas payung atau hujan, kayak lagu ya. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kestabilan tubuh kita pastinya abang dan kakak, karena di cuaca yang tidak menentu ini pastinya akan bikin kita gampang terkena ini ya, virus atau sakit apapun ya. Jadi selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa makan juga pastinya. Dan untuk abang kakak yang masih mau bergabung di sore hari ini bersama Najwa sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, menemani Pro Dangdut abang kakak di sore hari. Jadi pastikan untuk tetap bersama Najwa di Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Prodangdut, makin asik makin yahut.
1: 88,4 FM Prapat RR Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Prodangdut sore hari ini ya. Makin asik makin yahut. Apa mau on air Mima? Oh enggak. Di sore hari ini pastinya Najwa akan menemani sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Memang semakin di penghujung waktu niche. Memang diterik-terik kayak gini tuh enaknya dengerin lagu dangdut, apalagi yang bawa Najwa ya kan. Dan pastikan juga Bang Kakak yang masih mau request lagu masih bisa pastinya sampai nanti pukul 17 ya. Najwa tunggu ya. Dan tetap bersama Najwa di Prawat FM, suara budaya Nusantara. Ini udah ada yang request ya pastinya dari sama nih Ika di Krakatau. Mau request lagunya Musin Alatas Perpisahan dong, soalnya baru pisah serem banget iya. Oke lah, nanti Najwa putarin ya Ika. Terus ini juga udah ada requestan dari siapa nih, Yuna ya, dari Yuna. Yuna dari Kapten Muslim mau request lagunya Aku Tak Butuh Cinta karena Yuna mau sendiri aja sampai nanti. Oke Yuna. Serem ya. Dan yang terakhir ini ada requestan dari Amira di Marelen, Maggie Z, Mata Air Cinta. Buat Najwa selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, amin. Oke deh Bang Kakak, Najwa putarin dulu ya. Pasti kita tetap di Prawat FM, suara budaya Nusantara.

sedang mendengarkan Prodang Dut. Makin asik, makin Yahut.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Amak permusik nami, ala rono di sonna poso buluk siak kesaran, naeng manottor ninna nasida. Jadi dipanggil nasida lagu Allah Yado Gemma. Baik kamu ma musik na yamang, tabo baik kamu asahi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Kakak. Sore hari ini kembali kami hadirkan Kajian Islami Mutiara Sore untuk edisi Senin 25 Mei 2026 dengan tema Kurban Sarana Berbagi dan Mendekatkan Diri Kepada Ilahi, yang akan dibawakan oleh Ustadz Hermansyah LC selaku Pojok Lau Kemenag Kota Medan. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk kembali bertemu dengan hari-hari yang penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang syarat makna, penuh pengorbanan dan menguji kedalaman iman adalah ibadah kurban. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan. Ia bukan hanya ritual tahunan. Kurban adalah kisah besar tentang ketaatan, tentang cinta, dan tentang pengorbanan hati. Ia mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita harus rela melepaskan sesuatu yang paling kita cintai. Kaum muslimin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban bahasa Arabnya adalah udhiyah yang artinya penyembelihan. Secara bahasa bermakna qoruba yang artinya dekat. Maka kurban adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya adalah, apakah setiap orang yang menyembeli hewan kurban sudah pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya belum tentu. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya, daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Ayat ini memberikan pelajaran mendalam bahwa inti kurban bukanlah pada fisik hewan, akan tetapi pada kualitas hati. Berapa banyak orang yang berkurban, akan tetapi masih sulit meninggalkan maksiat. Berapa banyak yang menyembeli hewan kurban, akan tetapi masih memelihara sifat-sifat sombong, iri hati, dengki. Padahal kurban sejatinya adalah latihan spiritual, latihan untuk ikhlas, latihan untuk tunduk, latihan untuk mengalahkan ego. Saudara-saudaraku pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang kurban, maka tidak bisa lepas dari kisah agung Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang sangat berat, menyembelih putra yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Bayangkan, seorang ayah yang telah lama menantikan kehadiran anak justru diperintah untuk mengorbankannya. Namun apa yang terjadi? Tidak ada penolakan, tidak ada keraguan, tidak ada tawar-menawar. Nabi Ibrahim menjalankan perintah itu dengan penuh ketaatan. Dan yang lebih mengharukan lagi, Nabi Ismail pun menerima perintah itu dengan penuh keikhlasan. Begini kata Nabi Ismail dalam Al-Quran, Qala ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Subhanallah, di sini kita melihat dua hati yang sama-sama tunduk kepada Allah. Inilah puncak pengorbanan ketika cinta kepada Allah mengalahkan cinta kepada makhluk. Dan pada akhirnya, Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor sembelihan. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan darah manusia, akan tetapi menginginkan ketakwaan dari hambanya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita mungkin tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita, akan tetapi kita tetap diuji dengan bentuk pengorbanan yang lain. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan keinginan dan hawa nafsu. Kurban di zaman sekarang adalah, mampukah kita mengorbankan sifat kikir? Mampukah kita mengorbankan gengsi demi berbagi? Mampukah kita mengorbankan waktu untuk ibadah? Karena sejatinya yang paling sulit dikorbankan bukanlah hewan, akan tetapi ego dalam diri kita. Seringkali kita berkata, saya belum mampu berkurban. Padahal mungkin bukan tidak mampu, akan tetapi belum mau. Kurban mengajarkan kita untuk tidak terlalu mencintai dunia, karena apa yang kita miliki sejatinya hanyalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kurban juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Melalui kurban, kita berbagi kebahagiaan dengan sesama. Ada saudara kita yang mungkin hanya sekali dalam setahun merasakan nikmatnya daging. Kurban menjadi jembatan antara yang mampu dan yang membutuhkan. Ia menumbuhkan rasa empati, mempererat ukhuwah, menghapus sekat-sekat sosial. Disinilah indahnya Islam, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus membawa manfaat bagi manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita jadikan kurban tahun ini bukan sekedar rutinitas saja, akan tetapi momentum perubahan. Mari kita tanamkan dalam hati bahwa kurban adalah tentang ketaatan tanpa syarat, tentang cinta yang tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentang keberanian untuk mengorbankan apa yang kita cintai. Tanyakan pada diri, apa yang sudah kita korbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah hanya harta atau juga hati kita? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima kurban kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Akhirnya, semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjawab panggilan ilahi dengan penuh keikhlasan sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

الله أكبر الله أكبر

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan.

sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Rompat FM, suara budaya Nusantara.

bagaikan saatnya azan salat isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat isya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua solat yang memiliki keutamaan yang besar adalah solat subuh dan solat isya. Dua solat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada solat isya dan solat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

88,4 FM Propat RR Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bersama aja pastinya ya. Tapi kita harus berpisah karena selesai sudah. Najwa menemani dari pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat pastinya. Terima kasih Najwa kan untuk antusias abang dan kakak yang mengikuti siaran bersama Najwa hari ini untuk edisi Senin 25 Mei 2026. Dan setelah ini ada rekan Najwa Hanum Hutasut yang akan menemani istirahat malam abang kakak sampai nanti tutup siaran alias pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan untuk tetap bersama Najwa di Perompat FM. Kok bersama Najwa? Pastikan abang kakak tetap di Perompat FM, suara budaya Nusantara. Halo.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak?
1: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
3: Apa?
4: Pendengar, sering kita jumpai nama-nama jalan yang ada di Indonesia menggunakan nama tokoh atau nama sosok pahlawan, seperti nama Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali di Kota Tarakan, ada nama jalan yang cukup menarik, yaitu Jalan Aki Balang. Ternyata, nama Aki Balak yang sangat familiar bagi masyarakat Kota Tarakan ini menyimpan sebuah kisah yang dramatis. Nah, seperti apakah kisahnya? Ikutilah drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan dengan cerita Aki Balak.

Aduh, kakiku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Kenapa ini? Oh, rupanya aku tertusuk duri. Aduh, sakitnya. Oh, sebaiknya aku pulang saja.

0: Bu. Ibu.
1: Iya.
0: Bu.
1: Iya, Pak. Loh, Pak, kok sudah pulang?
0: Aduh. Bu, kakiku sakit sekali, Bu. Aduh.
1: Kenapa kakimu, Pak? Kakimu berdarah, Pak.
0: Iya. Aduh, kakiku tertusuk duri damar. Sakit sekali, Bu.
1: Aduh. Astaga, Pak. Pak. Kenapa bisa sampai tertusuk duri?
0: Itu tadi ketika di hutan saat mencari damar, tidak sengaja kakiku terinjak tumbuhan berduri. Aduh.
1: Ya, sudah. Bapak tenang saja. Nanti kuobati dengan ramuan tumbuh-tumbuhan.
0: Baiklah, Bu.

0: Dengan penuh perhatian, istri Pak Sako mengobati luka di kaki suaminya yang tertusuk duri. Istrinya mencari tumbuhan yang bisa dijadikan ramuan untuk mengobati kaki suaminya. Namun setelah seminggu berlalu, kaki Pak Sako tak kunjung sembuh juga.
1: Bu, kaki saya kok tidak ada perubahan ya? Masih sakit dan bengkak.
2: Pak, sabar.
1: Karena kakiku sakit, aku tidak bisa berburu lagi dan mencari hasil hutan untuk menghidupi keluarga kita, Bu.
2: Ah, Bapak, jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting, sekarang Bapak harus lebih banyak beristirahat supaya kakinya cepat sembuh dan bisa kerja lagi, Pak.
0: Begitulah keluarga Pak Sako. Setelah kakinya sakit, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, anak dan istrinya berkebun.

0: Bu, iya nak, ada apa?
1: Kasihan bapak ya bu, sampai sekarang kaki bapak belum sembuh juga.
0: Iya nak, ibu juga sedih melihat keadaan bapakmu. Padahal ibu sudah mencoba bermacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Tapi rupanya kaki bapakmu tidak juga membaik nak.
1: Apa yang harus kita lakukan bu?
0: Yah, nanti ibu coba dengan ramuan dari daun senggugu.
1: Daun senggugu?
0: Iya, daun senggugu itu bisa digunakan untuk mengobati luka.

0: Iya.
1: Sini, aku bersihkan luka di kakimu.
0: Ramuan apa lagi, Bu?
1: Ini ramuan dari daun sengguku, Pak. Mudah-mudahan ramuan ini bisa menyembuhkan luka di kaki Bapak.
0: Kasihan aku melihatmu, Bu. Lelah mengurusi aku terus.
1: Bapak jangan berkata begitu, ah. Aku ini kan istrimu. Sudah jadi kewajibanku mengurus dan merawatmu, Pak.
0: Aku memang tidak berguna.
1: Bapak ini bicara apa sih?
0: Aku sudah merepotkan kau dan anak kita, Bu.
1: Bapak sama sekali tidak merepotkan kami. Bagaimanapun keadaanmu,

0: Kondisi Pak Sako malah tambah buruk. Kakinya tidak kunjung sembuh. Istri dan anaknya sudah berusaha, namun semuanya tidak berhasil menyembuhkan. Lukanya kian lama, kian parah, bahkan bernanah. Istri dan anaknya tidak diperbolehkan lagi merawat dirinya. Pak Sako mengasingkan diri dan tinggal di belakang rumahnya. Ia tidak pernah lagi keluar rumah. Warga desa heran, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya?
1: Ya, kita tidak. Ya, kita tidak.

0: Saku. Pak Saku. Saku. Pak Saku.
1: Iya.
2: Maaf, Datuk. Suami saya ada di belakang. Dia sedang sakit.
3: Maksud kedatangan kami ini hendak melihat keadaan suamimu.
2: Iya.
3: Orang-orang mengatakan suamimu sudah lama tidak nampak.
2: Iya, Datuk. Suami saya memang sudah lama tidak pernah keluar rumah karena kakinya sakit.
3: Bolehkah kami melihat suamimu?
2: Maaf, Datuk. Saya minta maaf. Suami saya tidak mau menemui siapapun.
3: Baiklah kalau begitu. Mungkin dia sangat terpukul dengan penyakitnya sehingga tidak mau bertemu dengan kami.
2: Aduh, saya minta maaf, Datuk.
3: Tolong sampaikan salam kami kepada suamimu.
2: Baik, Datuk.

Warga desa mulai resah dengan penyakit Pak Saku. Mereka takut penyakit Pak Saku menular dan menjangkiti warga desa. Mereka mendesak Datu selaku ketua adat untuk memindahkan Pak Saku dari desa mereka. Datu kemudian memanggil istri Pak Saku dan memintanya untuk membawa Pak Saku keluar dari desa. Mereka juga menjuluki Pak Saku dengan nama Aki Balak, artinya luka yang tak kunjung sembuh.

0: Datuk.
1: Iya, ada apa?
0: Datuk dan warga desa menginginkan Bapak meninggalkan desa ini.
1: Sudah kuduga itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Aku rela pergi dari sini, Bu.
0: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak. Tapi harus bagaimana lagi? Warga desa takut ketularan penyakitmu.
1: Sudahlah, Bu. Jangan menangis. Tidak mengapa. Aku siap ditempatkan jauh dari desa ini, Bu.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
1: Jangan, Nak. Kau tidak boleh ikut. Kau tetap di sini temani ibumu, ya. Bapak akan baik-baik saja.
3: Di tengah hutan, Pak Sako dibuatkan gubuk. Tinggallah Pak Sako sendirian di gubuk itu. Anak dan istrinya setiap hari mengantarkan makanan untuknya. Sakit Pak Sako tidak juga sembuh, malah semakin parah. Ia kemudian meminta agar anak dan istrinya tidak merawatnya lagi, karena ia akan pergi mencari obat untuk kesembuhan penyakitnya. Pak Sako tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat anak dan istrinya sedih. Warga desa turut membantu mencari Pak Sako. Namun ia tidak ditemukan. Hingga suatu hari, Pak Sako tiba-tiba muncul di hadapan anak dan istrinya dalam kondisi sehat.

0: Pak, Bapak sudah pulang. Ibu, Bu, ini Bapak sudah pulang, Bu.
1: Oh, Bapak, akhirnya. Akhirnya kok pulang juga.
2: Iya, Bu.
1: Kemana saja kau selama ini, Pak? Kami sangat mengkhawatirkanmu.
2: Aku pergi berobat, Bu.
0: Kaki Bapak sudah sembuh?
2: Iya, Nak.
0: Syukurlah, kalau Bapak sudah sembuh, itu artinya kita bisa tinggal bersama lagi, iya kan, Pak?
2: Tapi Bapak tidak bisa tinggal bersama kalian lagi.
1: Maksud Bapak?
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
0: Apa?

Akhirnya Pak Sako benar-benar menghilang. Ia tidak pernah lagi kembali pada keluarganya. Dahulu kala, saat ada orang yang masuk ke hutan dan tersesat, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Namun sejak Pak Sako menghilang, mereka yang tersesat akan bisa kembali dengan selamat. Masyarakat percaya bahwa sosok laki-laki tua yang berada di dalam hutan itu adalah Pak Sako atau Aki Balak, si penjaga hutan yang menghilang karena penyakitnya tak bisa sembuh, sehingga diasingkan oleh warga desanya sendiri. Nama Jalan Aki Balak akan selalu menjadi pengingat agar kemanapun kita pergi, akan tetap mengingat jalan pulang, karena ada yang menuntun kita kembali ke tempat asal kita. Demikian drama legenda dengan kisah Aki Balak, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Keindahan wisata serta ragam dan adat budaya di Sumatera Utara. Hadir obrolan apresiasi budaya Sumatera Utara setiap hari mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan kakak di mana saja anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 20 tadi. Kita sudah mendengarkan drama legenda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Hanum akan menemani abang dan kakak di sepanjang malam hari ini dengan beragam segmen acara dan lagu-lagu yang menarik pastinya ya. Tadi kita sudah mendengarkan drama legenda dengan judul Aki Balak ya, nanti bukan nanti, sekarang ya kita lanjutkan dengan obrolan apresiasi budaya lokal. Dan untuk hari ini, hari Senin 25 Mei 2026, kita akan mendengarkan Anum akan memberikan informasi-informasi mengenai budaya Tabaksel ya, sampai pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Nanti akan dilanjutkan dengan jazz musik setengah jam. Dan jangan lupa nanti akan ada Sapa Malam Pro 4 tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan buat abang dan kakak yang sedang berada di jalan, pastikan hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya, dan juga jangan lupa pakai helm untuk yang naik motor ya. Jangan ngebut-ngebutan karena keselamatan itu lebih penting ya daripada kecepatan ya. Nah, kalau buat abang dan kakak yang lagi bersantai-santai dengarkan Hanum di Pro 4 Medan, selamat mendengarkan. Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital ataupun bisa di rri.co.id melalui streaming juga ya. Dan boleh juga membaca-baca informasi dan kabar-kabar terbaru ya, berita terbaru mengenai Indonesia pastinya ya, di rri.co.id. Kita lanjutkan dulu ini lagu-lagu Tabaksel ya. Nanti akan ada info-info menariknya juga ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Tradisi mengupa-upa, salah satu kekayaan tradisi yang masih amat dijaga oleh masyarakat Sumatera Utara adalah mengupa-upa. Mengupa-upa dalam kultur adat Batak dapat diartikan sebagai ungkapan doa diselingi nasihat dari para orang tua atau sesepuh.
1: Perwakilan di Okirade Panusunan Guru, gimana siwan buat janji doa. Takkas itu dalam-dalam diperkuat tadi buat menyarion.
0: Upacara adat mengupa paling sedikit atau kecil adalah memenuhi bahan utama yakni telur ayam. Upacara dilakukan untuk mengembalikan semangat atau tondi ke dalam badan.
1: Mulai angan-angan sampai cita-cita muyon, lalu dipasah tuon. Baik yang dibuat bulu ni bulu soni kuat imatai parbu tahun berarna.
0: Tidak hanya itu, menurut beberapa pakar adat, upacara adat mengupa ini dilakukan untuk menguatkan dan memberi semangat kepada anak boru yang sedang sakit, terkejut, atau baru saja lolos dari bahaya yang mengancam dirinya. Dahulu, orang-orang yang sakit dan lemah akan dianggap sudah kehilangan tondi atau rohnya. Karena itulah, tubuh orang ini harus diupa-upa atau mengembalikan tondi ke dalam tubuh. Upacara adat mengupa bisa dilakukan tergantung pada kondisi mengapa upacara adat mengupa ini diadakan.

Torgara Plus ya, dengan judul Marsialap Ari ya. Nah, Marsialap Ari ini ternyata adalah tradisi gotong royong masyarakat Mandailing ya. Yang sebenarnya kalau kita artikan ini sebagai saling menjemput hari atau menjemput hari gitu ya. Ataupun yang biasanya itu disebut dengan kegiatan gotong royong bergiliran sebagai prinsip hidup yang khas dari suku Angkola dan suku Mandailing ya. Tradisi Marsialap Ari ini adalah tradisi saling bantu-membantu bekerja sama dalam mengerjakan sawah. Dan tradisi ini merupakan budaya dan bentuk kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal dan pada umumnya ya. Marsialap Ari ini berasal dari kata alap dan ari alap yang artinya ambil, sedangkan ari ini adalah hari. Ditambah awalan dengan marsi, dalam bahasa Indonesia marsi ini sama dengan saling ya. Sehingga Marsialap Ari dalam bahasa Indonesia kalau kita artikan secara harfiah ya, ini saling mengambil hari. Nah, sederhananya artinya ini adalah bergotong royong ya. Contoh dari Marsialap Ari ini biasanya dilakukan oleh lebih dari 4 orang ya. Dari hari pertama mereka gotong royong di sawah A, besoknya juga mereka bergotong royong lagi di tempat B ya. Terus besoknya di tempat C, seterusnya hingga semua selesai mendapatkan giliran. Nah, kegiatan Marsialap Ari ini umumnya dilakukan pada waktu menanam, memanen padi, pekerjaan di ladang dan horja atau pesta ya. Itu tadi salah satu tradisinya ya, karena ini pas pula lagunya Marsialap Ari. Ini langsung aja kita langsung dengarkan dulu lagu selanjutnya, ini ada lagu Irfan Harahap, Horas Boru Tulang. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prokar Medan, Suara Budaya Nusantara.

Siapa sangka alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

0: Omaen, nala justru udah hulana bibir muna mange citawi tumak ni siahada. Hape on ma bayar ni gonjong rupiah kina manuhori hoi. Gari disirak kon anak ki doho.
1: Oh, hape diam bakola ngaja purut mau dibagas mi. Saroha-roha mu diau, pembantu mula ngau. Diho ma anak mi, diho.
0: Husubak manaron bibir mina lancar tu nama ngecitiawi.
1: Subak bo, subak.
2: Attakiamu. Pailai laut kamu dihutaon. Kurang ajar.
0: Sip kok, sip. Indah urusan mon. Hacit di zon, hacit.

0: Masih di Perempat Medan, suara budaya Nusantara ya. Tradisi selanjutnya itu ada onang-onang ya. Ini adalah seni musik tradisional Angkola Mandailing, yang setiap bait syairnya ini selalu dimulai dengan kata onang, yang biasanya dimainkan dengan dimainkan dalam acara atau pesta adat ya. Lagu onang-onang ini dilantunkan dengan suara khas dan nada yang khas, yang diiringi dengan lantunan musik tradisional. Orang yang melantunkan onang-onang ini disebut dengan par onang-onang atau panggora, dan di Mandailing disebut dengan panjeir ya. Belum ada catatan yang pasti ini kapan tradisi ini mulai dan menjadi tradisi pada etnis Angkola Mandailing. Dalam berbagai literatur yang ada, ini disebutkan bahwa onang-onang awalnya berasal dari kata inang yang berarti ibu ya. Dalam kisahnya dikatakan bahwa ada seorang anak yang merindukan ibunya dan akhirnya memanggil sambil bernyanyi dengan mengatakan onang-onang ya. Nah, onang-onang ini merupakan suatu ekspresi kerinduan kepada orang yang dikasihi, yaitu ibunya ya. Seiring berjalan dengan waktu, onang-onang ini mulai berkembang. Tidak saja ungkapan kekecewaan dan kerinduan terhadap orang yang dikasihi, tetapi sekarang sudah berubah fungsi menjadi ungkapan kasih atau kegembiraan yang disampaikan dengan rasa syukur atas tercapainya sesuatu hajat seperti rumah baru, perkawinan, dan kelahiran. Ya, banyak lagi lah ya informasinya ya. Nanti kalau misalnya ya. Oh, oke okay deh. Ini ada yang mau bergabung nih di kita nih, di Markobar ya. Mari kita berkobar jadinya. Ini kalau misalnya di hari ini Kak Sita kebetulan gak dateng nih ya. Jadi buka nih, yang ada yang mau ngobrol nih, mau cerita-cerita tentang masyarakat Mandailing katanya. Boleh deh. Halo.
1: Halo juga.
0: Iya, kok Burani ini yang gabung? Burani.
1: Bukan.
0: Siapa ini?
1: Warga Simpang Limun, Kak Ano.
0: Oh, Mama Rizky. Mama Rizky, kenapa nelpon?
1: Iya, aku pengen cakap sama Kak Ano. Udah lama gak on air.
0: Oh, gitu. Iya,
1: mana
0: iya.
1: Kak Sita?
0: Kak Sita gak datang hari ini.
1: Udah 2 minggu ya dia gak ada ya?
0: Iya.
1: Minggu kemarin juga gak ada kan? Apa cerita ini Kak?
0: Gak ada cerita, Anum kasih info tadi.
1: Oh, info tentang tapsel.
0: Iya, Ibu ada info tentang tapsel gak? Apa budaya yang Ibu tahu, boleh deh di-share.
1: Apa ya? Itu yang gondang sembilan.
0: Gondang sembilan itu apa Bu? Ayo ceritain Bu.
1: Gondang sembilan itu banyak gendangnya. Enak dengarnya itu. Tapi itu apa namanya, mehong.
0: Iya, mahal ya Bu ya. Mendengar lagu apa ini Bu?
1: Lagu inilah, Tambal Tuk Tuk.
0: Itu lagu Mandailing, lagu
1: ya,
0: ini.
1: Sambal Tuk Tuk, lagu
0: Sambal Tuk Tuk ya. Oke, nanti ya. Anum puterin ya.
1: Makasih ya Anum.
0: Yoi.
1: Sampai tugas sampai tuntas. Yo,
0: yo.
1: Kalau lepas jalur nanti ikut lagi.
0: Harus dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita coba lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pucuk dicinta ulam pun tiba.
0: Sadap, mantap sekali lah Pak Abdullah nih. Nah Pak Abdullah nih, ada cerita-cerita tentang masyarakat Mandailing ya?
2: Ada.
0: Apa itu Pak?
2: Kita punya sedikit pengalaman.
0: Apa itu Pak?
2: Jadi memang masyarakat Mandailing ini jiwa kebersamaannya itu sangat kental sekali.
0: Wis, mantap.
2: Artinya satu dengan yang lain, enggak mau melihat orang lain susah. Harus bisa kita tolong, kita bantu gitu kan. Jadi yang pertama ya tadi gotong royong, mm-hmm. membersihkan sawah gitu kan.
0: Ya, yang Marsial Ab Ari tadi ya.
2: Ya, jadi hari ini di ladang si A, besok ladang si B, besok mm-hmm. ladang si B gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kemudian saya yang punya pengalaman itu,
0: mm-hmm.
2: Saya mengantar melamar pengantin.
0: Ya. Ini masih mengarese atau udah ini antaran?
2: Udah antaran.
0: Oh ya.
2: Jadi kebetulan saya dari pihak laki-laki. Yang pihak perempuan orang penyambungan waktu itu masih tapsel, belum pecah menjadi
0: belum,
2: mandai.
0: Ya. Berarti bapak yang ini yang datang lah ya berarti ya?
2: Ya kacanya saya lah juru bicaranya.
0: Gitu. Ya paham.
2: Kayaknya gitu. Rupanya sampai di sana mereka itu tanya, memang ini keluarga kita bukan orang lain.
0: Gitu kan.
2: Mereka tanya yang menyampaikan hasrat hatinya nanti siapa gitu. Itu dibilanglah nama saya kan gitu. Nah, dia bisa bahasa Mandailing itu ya? Oh nggak bisa. Kalau nggak bisa nggak boleh atau gitu.
0: Oh gitu.
2: Ya jadi saya dari sini dibawa jauh-jauh sampai ke penyambungan.
0: Nggak bisa.
2: Sampai sana nggak laku.
0: Nggak laku.
2: Nggak laku karena saya nggak bisa bahasa Mandailing.
0: Mandailing iya.
2: Nah, kemudian kami sampai di situ, di rumah itu sepi gitu, macam nggak ada orang acara gitu, ya kan? Nah, tiba-tiba pagi-pagi habis sholat subuh, berdatanganlah orang-orang, ada yang bawa kambing, ada yang bawa nangka yang mau disayur gitu kan? Nanti daging kambingnya sama nangka ini dicampur jadi satu gitu. Masak semua. Kita 1-2 jam matanglah makanan tadi. Terus dimakan rame-rame sama mereka-mereka juga. Siap itu mereka pulang.
0: Udah gitu aja.
2: Gitu aja. Jadi itu dari saya tengok memang kebersamaannya
0: itu ya
2: biasa kalau sama orang dari tapsel ini kan gitu. Kemudian lalu dia kepada yang punya rumah itu, kita di sini kan bawa amplop gitu kan, di sana nggak pakai beras itu ya, pakai sumpit beras. Beras sampai di sana sudah beras itu dituang-tuang aja ke dalam satu ember gitu lah, tong itu. Udah siap itu pulang. Sudah siap makan, barulah acara kita mulai kan gitu. Songonon satu on sekilo gitu kan.
0: Iya, markobar lah itu di situ ya.
2: Markobar. Jadi saya jadi pendengar jadi ya gitu kan. Padahal saya tahu maksudnya itu ngerti kan gitu.
0: Cuman kita nggak bisa ngomongkannya gitu ya kan Pak?
2: Karena kan saya kalau bahas Batak Toba mahir. Tingkat mahir. Bukan sekedar bisa mahir.
0: Mahir ya. Tapi kalau bahasa Mandailing beda sedikit ya.
2: Beda sedikit ayunan
0: nadanya. Iya, ada juga beberapa kata yang agak berbeda memang, Pak.
2: Iyalah, artinya bagas sama bagasan kan beda gitu kan.
0: Kalau di Batak Toba jabu.
2: Nah, ya segitulah perbedaannya. Jadi,
0: iya.
2: Saya pikir memang di saya udah Sumatera Utara ini 33 kabupaten kota. Saya udah kunjungi semua itu. Suku ini begini, suku ini begini, suku ini begini kan gitu. Jadi memang agak beda ini.
0: Betul.
2: Makanya mereka tidak pun di daerah Tabaksel sana, apabila mereka keluar ke daerah lain, ini pun persatuannya sangat kuat ini.
0: Lumayan.
2: Jadi memang apalagi yang udah yang marga-marga dari sana lah ya. Mm-mm. Nah itu kalau sudah ketemu, wah. Matu rombol aja kan gitu.
0: Iya betul. Jadi ya, memang gitu. Ciri khas orang Batak sih Pak itu.
2: Iyalah memang. Dan saya juga karena mahir berbahasa Batak Toba tadi. Saya kemana-mana juga enggak canggung. Jadi kalau saya jumpa Batak ngomong Batak, jumpa Jawa ngomong Jawa gitu kan. Jadi kita jadi familiar dengan teman-teman di sana gitu.
0: Iya, betul itu, Pak.
2: Nah, jadi itu yang pernah saya alami sendiri. Kemudian yang kedua, itu ada ciri khas orang Tabaksel ini. Tabaksel sekarang Tabaksel namanya, dulu Tapsel kan.
0: Dulu Tapsel.
2: Jadi sekarang kan udah ada Palas, ada Paluta, orang ini sifatnya meringankan masalah. Meringankan masalah itu contohnya gini. Kalau kita bilang sesuatu gitu, olo jadi gitu kan?
0: Iya betul.
2: Ya jadi olo jadi gitu. Ternyata besoknya kita datang nggak ada apa-apa itu. Yang olo jadi itu tadi bohong semua. Gitu. Jadi artinya, tapi kita nggak boleh marah, nggak boleh kesel sama. Peristiwa kejadian itu tadi, gitu kan? Saya pernah hampir sedikit marah waktu itu, tapi saya diingatkan Pak Abdullah di sini agak beda, kita nggak boleh terlalu keras, kayak gitu. Saya turunkan sedikit volumenya, kan gitu. Jadi saya cooling down, gitu.
0: Cooling down, ya.
2: Nah, rupanya memang adat istiadat di sini. Mereka tidak mau diatur, tidak mau diatur. Kita maunya ngikut kehendak dia ya. Tapi kalau ikut dia pun bagus juga, kan? Ya lumayan lah gitu. Yeah. Tapi kalau kemauan kita semua yang kita sampaikan, nggak bisa sama mereka. Itu pengalaman saya. Saya kan sampai ke apa namanya? Bukit Muasaba pun sudah kan gitu. Di Mandailing Natal. Anum pernah ke sana belum?
0: Enggak, belum lah. Anum bukan orang Mandailing Natal. Anum orang Anum Batak Angkola sebenarnya, bukan Batak Mandailing.
2: Oh gitu.
0: Angkola sama Mandailing kan beda.
2: Beda. Daerah Sidangkal gitu ya.
0: Iya, kalau misalnya Batak Angkola dia duluan dapat daripada Mandailing gitu.
2: Iya. Ya udah kalau gitu. Kalau di sana macam-macam biasa ya, macam di tanah suci kita.
0: Iya.
2: Gak boleh ngomong-ngomong yang macam-macam. Takut kena apalah gitu.
0: Oh iya, di daerah situ ya Pak?
2: Iya, makanya ya waktu sekarang mungkin sudah modern lah ya. Waktu itu kan masih primitif gitu. Kalau kita aneh-aneh dikit, habis lagi gitu. Itu aja.
0: Oke, terima kasih Pak Abdullah.
2: Jadi sekarang ini sudah bahasa Indonesia pun sekarang boleh karena sudah modern tadi kan.
0: Iya betul.
2: Itu. Cuman sudah boleh bahasa Indonesia, saya nggak diajak ke sana lagi.
0: Oke. Oh, gitu.
2: Itulah, itu aja lah ya.
0: Oke Pak.
2: Ada lagu nih nggak?
0: Boleh. Mau request lagu apa Bapak?
2: Itu loh. Bukan lagu. Udahlah.
0: Kalau lagu Marpoken mau?
2: Marpoken aja lah.
0: Boleh, tapi itu nanti Anum puter pas di jam 21.30, bentar lagi kok. Iya kan?
2: Oh gitu.
0: Habis lagunya inilah, lagunya Bu Mama Rizky tadi kan, Sambal Tuk Tuk. Habis nanti lagu Marpoken. Boleh.
2: Lagu Pondok Pesantren?
0: Pondok Pesantren lagu apa?
2: Mandailing.
0: Oh iya, judulnya Pondok Pesantren apa?
2: Iya, pondok pesantren. Aduh, lupa. Tapi pondok pesantren itu udah dapat itu. Pondok pesantren.
0: Bukan pesantren ini, Baharudin.
2: Nah, itu aja.
0: Ah, ini dia.
2: Iya.
0: Jadi ini lagunya?
2: Iya, itu aja.
0: Oke deh, nanti Anum puterin ya.
2: Oke, mulai hati kodak.
0: Olo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu Pak Abdullah ya yang ikut bergabung ya, tentang menceritakan tentang adat istiadat masyarakat Mandailing. Banyak ya ternyata pengalaman Pak Abdullah sendiri ya kan. Udah sering kesana kemari ya kan, dan udah tahu beda perbedaan bahasa-bahasanya ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Mama Rizky yang menceritakan tentang gondang sambilan yang banyak katanya gendangnya. Iya, Anum juga tahu Bu. Tapi Anum juga gak tahu nih apa isi-isi di dalamnya, karena kita bukan orang yang paham, jadi gak berani ngomong tentang itu. Nanti kalau misalnya nanti ada narasumbernya baru kita ngobrolin tentang itu ya. Langsung aja nih Anum puterin lagu yang sudah masuk, yang di request sama Mama Rizky dan Pak Abdullah, karena mau bergabung ya, mau ngobrol-ngobrol sebentar, walaupun cuma setengah jam ya, gak sampai setengah jam pun ya, karena tadi Anum udah ngasih info tabak sel duluan ya. Tepat pukul 21:30 ini kita ada jazz musik sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prom 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 per 4 Medan, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sapa malam per 4 ya, tepat pukul 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat ya. Buat abang dan kakak yang mau bergabung, boleh ya request lagu, boleh kirim-kirim salam, boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Suara budaya Nusantara.
0: Assalamualaikum
1: Mbak Anum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Umi Sumi.
1: Iya, apa kabarnya Mbak Anum?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin, nomor alamin Mbak Anum.
0: Dengarin nih nomor satu ya, nomor satu dia ya.
1: Iya Mbak Anum, rindu banget sama Mbak Anum ini.
0: Gitu ya.
1: Iya, diusahakan biar dapat yang pertama ya kan.
0: Iya dong. Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya ini aja lah Mbak Anum, lagu apa ya, Jawa ya.
0: Boleh.
1: Judulnya Sumarni.
0: Sumarni.
1: Ya, ada Mbak Anum.
0: Sumarni, ntar ya Bu, Anum cari dulu. Sumarni,
1: ya.
0: Boleh dong.
1: Ada tuh untuk inilah ya, untuk Mas Bambang ya kan. Untuk apa, Yusril Pratama, Pak Janel Tanjung, Bu Sana Ginting, Pak Abdullah sama Bu Nur Hayati. Itu ini emang Pak Ari, kok Pak Ari, Pak Nga. Pak Nga, Pak Ari sudah gak ada lagi, sudah kemana ya kan. Pak Anto Sinti, sudah apa, Bunda Eva ya kan. Dari itu Adi Genjer, Pak Jiman. Dari itu Ila Tarigan, Mama Ijra, Sintia, Amel. Sudah ngapain Amel? Ngapain Amel? Udah tidur, Amel di ningrup ya Mbak Anum.
0: Iya.
1: Udah itu siapa lagi ya? Bu Wati ya kan? Udah itu Bu apa, Bu Ratni, Ratini ya, Ratini yang di Martubung ya
0: Bu Ratni,
1: kan?
0: Bu Ratni.
1: Iya, udah itu Bang Al, Opung Jole. Opung Jole ini masih muda loh, tapi kok dia bilang Opung Jole ya kan?
0: Kenapa? Iya,
1: udah pernah jumpa ya Mbak Nom.
0: Dibilangnya dia Opung Jole.
1: Iya, masih muda loh, ya kan. Udah jumpa itu di Sempali. Ada kumpul-kumpulan inilah kawan-kawan apalah pen-pen radio ya kan. Udahlah semua-semua aja ya Mbak Anum.
0: Okay.
1: Oh Jabuana lah, ya kan.
0: Okay.
1: Udahlah semua-semuanya masuk Mbak Anum. Semoga sehat selalu ya Mbak Anum.
0: Oke.
1: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum Mbak Anum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Sumarni ya ada dong, nanti Anum puterin ya. Kita buka lagi ya yang mau request lagu lagi di 0618463115. Tapi sebenarnya Anum mau baca dulu nih ya. Ada yang request dari WhatsApp ya. Ada Bang Togar, fansnya RRI di Bukit Tinggi ya. Ini ya, assalamualaikum itu Hanum Tasuhud. Molo boy menyapa malam mulai jam sia 9 maksudnya. Oh, dari jam 9 ya. Met borongin itu unang sai curiga au malam itu Horas. Oke, nanti Anum puterin lagunya ya. Halo.
2: Good evening, Dr. H.
0: Okay, how are you today, Mr. B?
2: Still recovering at home.
0: Yeah. Masih recovery.
2: Iya.
0: Tangannya
2: kok masih dalam itu proses
0: penyembuhan.
2: Ya, lagi belajar pakai tangan yang luka itu.
0: Oh iya, masih sakit berarti ya.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa ini?
2: Masih jeli. Ya, ada lagu yang seperti Wak Labu gitu ya.
0: Wak Labu.
2: Ya.
0: Lebah Begantung.
2: Iya.
0: Tunggu ya, coba Anum cek dulu ya. Yang mana ya kira-kira ya. Soalnya kurang paham juga Anum nih kok lagu-lagu ini. Wak Labu, lagu siapa ya yang selain yang Wak Labu ya?
2: Gak tahu, semalam dikasih Mas Tika Suara.
0: Lagu apa dikasihnya?
2: Wak Labu.
0: Oh, mau lagu yang lain?
2: Ya, sejenis kayak gitulah. Apa aja?
0: Apa aja ya? Tunggu ya.
2: Ya agak kocak gitu.
0: Oh, yang agak-agak kocak ya. Apa ya? Numpun garang tahu. Kita coba lah ya. Kita cari dulu ya di sini ya. Mana tahu ada. Kayak Wak Labu. Wak Labu ini yang nyanyi siapa?
2: Laki-laki, gak tahu penyanyi yang.
0: Lagu ya, tunggu ya, lagu. Biar tahu dulu penyanyinya, biasanya penyanyinya itu yang lucu-lucu ya kan.
2: Yang lebah bergantung kayak Wak Ute, Wak Kono.
0: Udin Sedunia ya kan?
2: Iya.
0: Ini angin kencang, mau angin kencang.
2: Udahlah Udin Sedunia aja lah.
0: Yang mana?
2: Udin Sedunia.
0: Udin Sedunia aja ya.
2: Ya.
0: Oke deh, nanti Anum puterin lagunya ya.
2: Ya, terima kasih, thank you for have a good luck for you. Good luck in this year.
0: Yes.
2: Buat di sisi sana mau meeting. Bapak Haji Abdullah, keluarga, Abang Al, Dr. Anto, Dr. Latif, Bapak Rizky. Menterikan ikan duyung Laksama Naraja Yusrija Pratama, Pak Jiban. Ada lagi itu Bapak Bunga. Yang saya jambil kita lah semua-semua aja. Yang terkenal salam ke keluarga Sampo Pak Sek. Selalu semua tidak kurang apapun bulan dan kecil aja usaha. Especially for Dr. Han H, including another Radio Republic Indonesia program 4.
0: Okay.
2: I wish you all the best.
0: Yes.
2: Thank you for your help. If you go home, be careful, please. Yang Kak Asma gak bisa lagi ya?
0: Siapa?
2: Kak Asma Rudinya.
0: Masih, tapi dia biasanya siaran itu jam 10 sampai jam 3.
2: Oh gitu, pagi.
0: Ya, dia kan jam kantor. Jadi di jam kantor lah dia masuk siaran.
2: Oh, ada satu. Lupa lah aku. Itu hari dia bilang aku gak sampai. Pokoknya ya bagi semua lah. Secara merata yang udah kenal. Ya, baik Bapak Ibu udah udinya tetap sehat selalu. Bulan rezeki lancar usaha lah. Take care for your sister.
0: Okay.
2: If you go home, be careful, please.
0: Okay.
2: God bless you with yes. Your family and your partner also. Thank you so much. Bye, sister. Thank you. Bye.
0: Bye-bye. Ya, itu tadi Mr. Bowo. Udin Sedunia ya lagunya. Oke, nanti Anum puterin. Langsung aja nih Anum puterin lagu pertama, lagu Jawa. Nanti lagu Batak. Baru lagu Melayu ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Prom 4 Medan, suara budaya Nusantara. Sumarni ya.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Enggak ada Garudin. Ada Bu Garudin, mana ada? Ada Garuda.
1: Di Garudin ada nama Garudin.
0: Enggak ada, mana nama orang Garudin?
1: Garudua.
0: Garuda bukan itu. Nah, ujungnya Din, Udin.

0: Banyak Mie Aceh Udin.
1: Aceh Udin, mana ada Mie Aceh Udin?
2: Skater.
1: Itu kan nama, itu nama toko, nama jualan Mie Aceh Udin.
0: Skater Udin.
1: Skater Udin. Gak ada Skater Udin, banyak Mie Dupur Ocai.
0: Papa Udin.
1: Gak ada. Nah, ujungnya Din, orang Aceh. Udin, orang Aceh.

0: sakit perut.
1: Perut tuh din.
2: Sakit tuh din.
0: Mana ada perut udin? Semua punya perut. Mana ada?
2: Ngomong semua udin
0: ada sakit perut. Ada buka KTP nama perut udin. Mana ada?
2: Semua orang semua nama udin di dunia ini pernah sakit perut.
0: Iya, tapi kan itu nama.
2: Ya semua orang pernah.
0: Beda.
1: Jadi apa?
0: Ngomong sama dia. Sama jangan gua bodoh. Jadi udin yang sakit perut ujungnya din.
3: Mau kami bongkar nih.
0: Udin orang Aceh tadi siapa?
2: Cuknya din.
0: Udin sakit perut namanya Mahmudin.

0: agak meletih deh.
1: Mun bencong.
0: Agak ya, ujungnya harus tes. Mikir lah,
1: bencus.
0: Ini mengukur IQ kita.
1: Macam tinggi kali IQ kau.
2: Ini aja bahan.
1: Ujian CPNS tak pernah tembus. Ujian penyuluh pun tak tembus. Cobalah. Yang ditanya ikro-ikro padahal.
0: Iwan penyanyi Jakarta?
2: Fales.
0: Iwan Fales. Iwan enggak mau kerja?
2: Iwan males.
0: Iwan pedagang barang?
2: Iwan Sales.
0: Iwan agak melentik namanya Iwan Keles.

0: aku makan.
1: Dalam pari,
2: ambil buahku ini.
3: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
4: Ya itu tadi lagu Udin Sedunia ya, yang bikin ketawa aja gitu ya. Dari Lebaba Gantung ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi, yang membuka di 0618463115. Halo.
5: Halo, halo, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Selamat malam. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Cynthia?
5: Kabar baik, gimana kabar Anu?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat. Iya.
5: Dapat jalur ya.
4: Iya, dapat jalur ya. Nanti tadi langsung membuka kan, tiba-tiba udah disambar.
5: Biasanya agak panen malam nih.
4: Kenapa bisa begitu?
5: Berjalur semua orang ini.
4: Iya, kejar-kejaran kayaknya ya. Mau request lagu apa ini?
5: Ini bukan yang apa, karena saya juga karena sayang.
4: Karena sesayang. Oke, anu puterin dong, anu paling suka itu lagunya ya. Karena sesayang ya. Bentar ya. Karena sesayang itu lagu Indonesia Timur ya.
5: Iya.
4: Oke, ada dong.
5: Oke, buat Bang Ari.
4: Ihi, buat Abang Ari. Apa kabarnya Bang Ari?
5: Itu dia dengar ya, di 24 dia dengar
4: ya. Lagi dengerin dia ya. Oke deh, nanti Anum puterin lagu Karena Sesayangnya.
5: Iya, sama ya.
4: Iya, sapa-sapanya dulu.
5: Buat Mo Ari, Bunia, buatnya Pak Ngah, buatnya Bang Isir pertama, buatnya Ge, buatnya Ustiati, buat Bang Sumi, buatnya Pak Ira Bang, buatnya semua-semua dulu ya.
4: Iya, buat semua-semuanya lah ya.
5: Sampai jadi kota namanya.
4: Iya, oke deh.
5: Apa hal Pak Kalki?
4: Karaoke hari, wih masih lama lagi minggu depan.
5: Anum kapan buat karaoke Anum?
4: Anum jarang buat karaoke.
5: Jarang ya?
4: Anum jarang masuk hari minggu yang di jam 3, seringnya masuknya pagi, kalau gak pagi malam.
5: Oh iya iya.
4: Atau di daypad 2 ya kan, jarang memang.
5: Jarang ya.
4: Tunggu ya, kayaknya minggu ini mungkin ya Anum masuk daypad 3 kayaknya. Minggu ya. Terakhir, kayaknya ya. Karena Anum tengok di hari Senin tanggal 1 itu Anum masuk depat 2. Berarti kemungkinan malam, kalau gak malam di depat 3 mungkin ya kan.
5: Iya.
4: Oke, nantilah kalau apa tengok Anum lupa jadwalnya. Disitu, di situ di soalnya jauh sikit. Males kali ngambilnya. Oke, nanti Anum puterin lagunya ya.
5: Terima kasih, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu yang dari WhatsApp nih. Ada Bu Siti Aisyah Ratni Martubung ya. Selamat malam, apa kabar Mbak Hanum, sehat kan? Bu Rani request lagu Semenjak Kita Berpisah ya. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Jainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasa, Uda Yusrizal Pratama, Pak Andi, Pak Anto, terus Umi-Sumi, Ceng Tini, Mas Al, Mama Rizky, Bu Ira Tarigan, Bu Eva ya? Iya, enggak ini. Bu Suzana, Puan Ina, Ibu Wati, Parida Sembada, Puan Inem, dan sudah lama nih enggak ada suaranya ya. Untuk semua-semuanya lah ya, untuk Mbak Anum sehat-sehat, lancar rezekinya. Makasih, bye-bye. Makasih Bu Ratni, nanti Anum langsung muterin nih lagu Semenjak Kita Berpisah, lagu Melayu ya. Sudah Anum langsung siapkan di situ ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagi dan mau menyapa-nyapa, boleh di 0618463115. Halo.
6: Halo. Rodangdut. Makin asik. Kok makin. Sampai malam, Hanum lupa. Dengarkan Cynthia tadi, cepat-cepat aja.
4: Ini siapa nih, Mama Rizky nih?
6: Ira Tarigan di perapat kan.
4: Kenapa Ira Tarigan, kenapa bisa jadi pro dangdut? Makin asik
6: iya,
4: makin ya.
6: Mikirnya karena dia nanya karaoke gitu, jadi kepikiran. Oh alah Cynthia kok jadi pro dangdut. Sehat kan Nung?
4: Sehat Alhamdulillah.
6: Ya. Kak Ira Tarigan di perapat minta lagu lah.
4: Boleh lah.
6: Lagu karo.
4: Lagu apa itu?
6: Bagi rata.
4: Bagi rata kita ya.
6: Iya. Neti Pera berbangun.
4: Oke, Neti Pera berbangun. Bagi rata.
6: Iya, bagi rata. Salam sikit ya, Kanu.
4: Boleh.
6: Untuk Burat Mita dia, siap-siap di sana. Umi Sumi, Cynthia, Mama Rizky, Pak Al, Pak Jenal Tanjung, Pak Ngah, Puan Ina, Cynthia, udah lepot semua-semuanya aja lah.
4: Eh kok kayak gitu, gak boleh, harus panjang.
6: Lupa lagi. Pokoknya semua-semua kawan-kawan radio berempat ya sehat lah, murah rezeki ya kan.
4: Iya.
6: Buat Kak Hanum sekeluarga sehat juga, ditunggu iya lagunya dong. Ya Kak Hanum.
4: Oke, bukan lagu dangdut ya, bukan.
6: Melamun tadi gara-gara Cynthia loh, ingat nanya karaoke siapa gitu.
4: Iya,
6: jadi
4: padahal
6: kayaknya pro dangdut, jadi salah.
4: Padahal kalau karaoke kan, kalau misalnya pun Hanum gak siaran di karaoke kan Hanum ikut nyanyi ya kan.
6: Iya ya.
4: Oh iya. Iya, minggu lalu Hanum nyanyi.
6: Kalau hari Minggu Kak Ira jarang dengar.
4: Itulah banyak kan, jalan-jalan hari. Dia kalau hari Minggu berpesta dia, merpesta.
6: Job.
4: Iya, job ya.
6: Udah ya Kak Hanum.
4: Oke deh. Tenang saja.
6: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka lagi ya. Itu tadi Kak Ira Tarigan ya. Request lagu Bagi Rata dari Neti Pera Baru Bangun. Ada nih, langsung muncul dia ya lagunya di sini ya. Langsung ya yang mau request lagu lagi Hanum buka di 0618463115. Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Siapa malam berempat?
4: Iya, dengan siapa di mana?
0: Salam budaya Sumatera Utara.
4: Iya, kok lembut sekali suaranya.
0: Dengan siapa coba?
4: Dengan siapa ya? Karena lembut suaranya aku tidak tanda.
0: Alah, itu kok gak tanda.
4: Siapa? Rasa mengakulah lo. Anda.
0: Apa rasa lo, Anom?
4: Kok lembut kali suaranya? Kok jadi mentel?
0: Mentel macam mana?
4: Apa rasa, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehatnya opa-opa lah dong.
4: Iya, sehat-sehat opa-opa lah. Udah makan belum nih opa-opa nih?
0: Udah makan belum ya?
4: Lupa dia ya, udah makan atau iya. Belum? Udah berapa kali aku makan ya, gitu ya?
0: Kok lupa ya? Alah, Anom.
4: Mau request lagu apa ini opa?
0: Kalau Susana kan bilangnya ya lagu karo lah.
4: Ya lagu karo lah, sama lah kayak Kak Ira Tarigan nih. Oh,
0: kalau apa ya, lagu Jawa lah.
4: Lagu Jawa mau lagu apa ini?
0: Coba tolong dicarikan lagu Jawa.
4: Mm-hmm.
0: Tadi Umi Sumi minta lagu apa dia?
4: Dia itu lagunya Sumarni judulnya.
0: Oh Sumarni. Kalau apa carikan Tumiran lah.
4: Tumiran? Oke, Tumiran. Lagu Jawa Tumiran ya. Oke.
0: Eneng nom.
4: Eneng di sini enggak ada. Tapi di sebelah sini pasti ada nih. Enggak mungkin enggak ada ini di sini. Tumiran yang nyanyi siapa ini, Opa?
0: Enggak ngerti.
4: Wes, enggak ngerti. Oke, kita carikan dulu ya. Tumiran.
0: Tumiran anak Pak Haji.
4: Oh, Tumiran anak Pak Haji. Ada nih lagunya. Nanti Anu puterin.
0: Ada?
4: Ada doang.
0: Oke, salam-salam lah dulu ya.
4: Iya.
0: Itu tadi yang baru turun siapa, Nom?
4: Kak Ira Tarigan.
0: Di Parapat.
4: Iya, di Parapat.
0: Parapat. Selamat malam lah ya.
4: Uh-uh.
0: Buat ya Cynthia yang udah sombong ya.
4: Gak pernah lagi disapanya ya kan, opa-opanya ini kan.
0: Padahal tetangganya itu Cynthia.
4: Iya,
0: itu.
4: Tetangganya kita. Nah,
0: tetangganya Cynthia itu ya. Tapi kok sombong dia. Dia di Mabar.
4: Terlupakan dia di, mungkin.
0: Dia di Mabar, aku di Tanjung Mulia, perbatasan.
4: Dekat itu ya.
0: Dekat, oke lah buatnya. Itulah ya Bang kita yang di... Mulai dari timur kita ya.
4: Boleh.
0: Pasti. Ijo, selamat malam Pak Ijo, salam sehat selalu ya Pak Ijo. Buatnya juga Anto Sinti, selamat malam, mudah-mudahan belum tidur. Buatnya Mama Rizky, buatnya abang kita yang paling ganteng itu, siapa yang paling ganteng?
4: Siapa paling ganteng? Udah Yusrijal.
0: Ayo aku, siapa yang paling ganteng?
4: Udah Yusrijal.
0: Itu saingan itu.
4: Oh, saingan opa?
0: Iya.
4: Paling ganteng sekota Medan itu.
0: Hah?
4: Sekota Medan.
0: Sekota Maksum.
4: Kalau opa rasa Sumatera Utara kayaknya.
0: Iya. Acir lah kok. Buatnya Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati juga ya.
4: Mm-hmm.
0: Buatnya ada yang sahabat kita entah masih dengerin tangga Lianu.
4: Apa tuh?
0: Yang pindah ke apa sana? Apa namanya? Sri Gunting.
4: Oh, si Dea.
0: Ah, deh. Selamat malam, mudah-mudahan di sana masih bisa mendengarkan.
4: Masih, ya. Cuman dia handphonenya tadi mana katanya. Jadi enggak menelpon. Iya, enggak bisa nelpon dia.
0: Ya, juga punya Bang Al buatnya. Itu si dua dimensi, si Jack ya.
4: Iya.
0: Si Jack, selamat malam buatnya Madi Genjer. Buatnya Umi. Umi pun tadi kayaknya ngelupai opa dia ya.
4: Iya, melupakan opa dia ya.
0: Iya. Kok bisa gitu si Umi Sumi.
4: Umi Sumi.
0: Selamat malam,
4: selamat borngin.
0: Selamat beristirahat dengan apinya lah ya. Buatnya juga sopone nomdalah ya buat semua fan perempat.
4: Iya, oke deh.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Juga. Selamat beristirahat. Sambil kita dengarkan Anum cuap-cuap.
4: Iya, cuap-cuap terus.
0: Anum dibayar. Kita ngeluarkan pulsa.
4: Pulsa.
0: Oke lah Anum ya.
4: Okay.
0: Selamat
4: menikmati
0: sampai tuntas.
4: Oke.
0: Okay. Mudah-mudahan bahagia selalu.
4: Amin.
0: Ya. Pulang sampai ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dijemput kan sama suami.
4: Udah dijemput pun.
0: Oh, udah di luar nih tunggu. Oke lah ya, selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi opa rasa ya. Kita langsung baca dulu ada dari WhatsApp dari Pak Abdullah nih ya. Anum apa kabar? Semoga sehat selalu. Minta lagu daerah judulnya Andeca Andeci. Lagu Andeca Andeci ini lagu apa? Daerah mana? Bukan lagu dangdut ini pak. Oke, nanti Anum coba cari dulu ya. Kita whatsapp-whatsappan aja nih pak ya. Salam-salamnya buat Adi Genjer, Pak Anto Sentis, baru Yusrijal pertama, Opa Rasa, Pak Ijo, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Arman Asibuan, Koko Bowo, Mama Rizky, Bu Radni, Farida Sembada, Puan Ina, Umi Sumi, Mbak Wati, dan buat rekan-rekan fans Pro 4, salam sehat.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Itu tadi lagu Andica Andici ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh di 0618463115. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya, Perempat.
0: Halo.
1: Perempat.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Ya, terputus ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu boleh di 0618463115. Num, baca dulu yang dari WhatsApp nih, ada Ahmad Helvetiah ya. Assalamualaikum, saya Ahmad dari warga Helvetiah Pasar 4 ya, Kak. Mau request lagu. Iya, jadi lagunya ganti nih. Mau request lagu apa jadinya? Nama-nama marga. Ini lagu apa? Lagu Batak atau lagu Tapsel? Karena ada dua ya kan. Mau request lagunya nama-nama marga. Oke, nanti Anum buka ya. Halo.
2: Halo. Ya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Perempat Budaya Nusantara.
0: Iya.
2: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Mbak Hanum.
2: Mbak Anum ya.
0: Iya.
2: Ini dengan Pak Jiman dari Langkat.
0: Wih, Pak Jiman apa kabarnya?
2: Kabarnya baik-baik aja, Mbak.
0: Oke.
2: Suaranya Mbaknya membuana loh di Langkat.
0: Membuana?
2: Iya, sampai menusuk ke ubun-ubunan ini.
0: Ke ubun-ubun hati.
2: Iya, betul. Kok tahu aja?
0: Iya, dah.
2: Ini ketempatan di base campnya Pak Ahmad ini.
0: Pak Ahmad mana ini?
2: Pak Ahmad Bagol.
0: Bagol.
2: Iya, ini lagi tidur dia.
0: Lagi rame-rame ya. Mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Marpoken aja lah, Mbak ya.
0: Oh iya, Marpoken ya.
2: Iya, Mbak Ana. Mbak Ana kan?
0: Mbak Hanum.
2: Mbak Hanum.
0: Iya.
2: Salah dengar, Mbak ya, maksudnya mau bilang gitu tadi.
0: Lagu Marpoken ya.
2: Marpoken, Mbak. Salam, Mbak ya.
0: Boleh dong.
2: Yang turun tadi itu siapa, Mbak?
0: Gak tahu, belum lagi.
2: Oh, kalau gitu Jenny mungkin situ.
0: Oh, Jenny tadi?
2: Mungkin, yang di mana itu? Salah. Di daerah Denai kalau gak salah ya. Iya. Terus buat Bang Jack lah ini ya. Tanjung Anom ya.
0: Iya.
2: Buat Rijal Pratama ya. Mbak Ratni. Pak Jainal Tanjung. Pak Abdullah. Terus buat Pak Putri Madu. Terus buat Bu Wati, Tuku Bowo. Terus Mas Paijo. Terus Mas Paris. Buat Amel. Buat Dea. Buat Sentini. Buat Mama Rizky. Buat siapa lagi, Mbak ya?
0: Siapa ya?
2: Kalau gitu buat Mbaknya aja lah ya.
0: Oke deh.
2: Buat Mbaknya sehat selalu, Mbak ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Oh, Epa, Mbak.
0: Oi.
2: Buat Mbak Epa ini udah ngorok belum ini? Hancur batu.
0: Biasanya mungkin masih dengar. Kalau dia
2: dengar ya?
0: Dia diam-diam lupanya selama ini dia mendengarkan Hanum. Hanum pikir dia gak pernah gabung, kenapa gitu ya.
2: Iya, misalnya gabung datang ke Perempat bawa kerupuk atau apa gitu, Mbak ya. Mungkin cemilan, Mbak ya.
0: Iya.
2: Maksud gak pernah ke Perempat lagi, Mbak dia?
0: Gak ada, belum ada.
2: Ya bilang sama dia kalau ke Perempat bawa kacang tujin gitu ya kan.
0: Bawa kacang tujin ya.
2: Iya, kalau enggak rengginang ya kan, Mbak.
0: Oke.
2: Mbak, Mbaknya sehat selalu, Mbak ya.
0: Oke.
2: Makasih banyak, Mbak.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Pak Jiman ya, di Langkat sama Pak Ahmad tadi ya. Yang request lagu Marpoken dari Fadil Hasibuan. Nanti Anum puterin ya. Anum buka lagi lah ya, yang mau request lagu lagi di 0618463115. Halo.
3: Selamat malam, Perempat.
0: Selamat malam, Perempat.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lembut kali?
3: Request lagu.
0: Dengan siapa?
3: Perkenalkan, nama saya Opung Jek Sandopa.
0: Suaranya agak jauh sikit sama radio, membal.
4: Gitu ya.
0: Iya. Ihi.
4: Apa? Aku mau request.
0: Mau request lagu apa nih?
4: Kalau kata para tadi lagu Carola.
0: Lagu Carola, lagu apa tuh?
4: Lagunya ini.
0: Nah kan? Tuh, coba tadi, ganti suara dulu, mana tahu lupa gara-gara ganti suara.
4: Enggak. Lagu Karo dari Gile Bro Ginting.
0: Hah? Judulnya?
4: Gile.
0: Iya. Yeah.
4: Gile Bro Ginting, judulnya Kelam-kelam.
0: Kelam-kelam.
4: Iya.
0: Yang ada lasam-lasam nih.
4: Enggak, lain itu.
0: Lain ya, Kelam-kelam.
4: Dari Gile ya.
0: Oke, Anum cari dulu ya sekalian.
4: Salam-salamnya buat Pak Jiman tadi ya.
0: Mm-hmm.
4: Ada juga buat Uparasa Abdullah.
0: Mm-hmm.
4: Ada juga buat Cynthia.
0: Mm-hmm.
4: Sama Rizky.
0: Mm-hmm.
4: Tanga.
0: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Ada juga buat Pak Santo Sintik.
0: Mm-hmm.
4: Baik Bapak Jorobato.
0: Mm-hmm.
4: Ada juga buat sampai ke Puan Ina.
0: Mm-mm.
4: Opung Jole.
0: Mm-mm.
4: Lagunya ada?
0: Ada, Kelam-kelam Ice Baru Ginting kan?
4: Bukan, Gile.
0: Gile?
4: Iya.
0: Tunggu, yang ada ini Ice. Tunggu.
4: Ada juga Gile.
0: Gile. Mana dia? Kok gak ada nih?
4: Ada.
0: Ada, bentar ya. Pelan-pelan ini kayaknya harus nyarinya ini ya.
4: Ada juga buat Buratmu, Kepanja Sembada. Ada juga buat Bikan Gopa. Ada juga buat
3: Alilabung.
0: Tunggu, gak dapet nih yang ini, yang ada Ice.
3: Bukan itu taper itu.
0: Gile Baru Ginting Kelam-kelam ada nih.
3: Oh, ada kan.
0: Ada lah.
3: Buat itu anu selamat tugas ya.
0: Iya.
3: Yo mulai godang.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Langsung aja nih Anum puterin ya 3 lagu. Nanti kalau misalnya masih ada waktu lagi, nanti Anum buka lagi layanan teleponnya ya. Wadah bang dan kakak ya. Nanti kita buka setelah 3 lagu berikut ini. Pastikan abang dan kakak tetap di Promat Medan Suara Budaya Nusantara. Oh iya, Ahmad lagunya nanti ya, nomor 2 ya, karena belum dapat yang nama-nama marga ini ya. Lagu Fadil Hasibuan Marpoken. Pastikan abang dan kakak tetap di Promat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, itu tadi lagu Njile Borginting dengan judul Kelam-Kelam ya. Ini buat Bang Jack ya. Udah dapet ya di lagunya, alhamdulillah ya. Yang mau request lagu masih Anum buka untuk satu penelpon terakhir ya di 0618463115. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo. Suara Budaya Nusantara. Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Wira.
1: Wira, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat kakak
1: iya, sehat alhamdulillah ya. Mau request lagu apa nih?
2: Lagu Jamila.
1: Jamila?
2: Iya.
1: Lagu Batak ya?
2: Iya, Batak masa kini.
1: Oke, Jamila. Ada banyak ini Jamila. Mau yang mana Jamilanya ini?
2: Iya, Jamila Batak masa kini lah.
1: Jamila Batak masa kini, Batak modern iya. Ya?
2: Pada modern ya.
1: Iya. Oke, nanti Anum puterin lagunya.
2: Oke lah, salam-salamnya buat Pak Riset lah, Bang Jack.
1: Bang Jack.
2: Ada juga Mas Pejo. Uh-uh. Pajiman Amandame ya.
1: Iya.
2: Ada juga Bang Arman Asibuan.
1: Uh-uh.
2: Pak Zainal Tanjung.
1: Uh-uh.
2: Semua-semua lah, udah pada tidur sebagian kurasa ini.
1: Iya, kayaknya ya.
2: Apa ketinggalan jadwal nih.
1: Terakhir ini, memang penelpon terakhir ini Bang.
2: Nah ini mah, sedihnya lah.
1: Iya, karena lagunya lumayan panjang, jadi yaudahlah terakhir aja, gak apa-apa.
2: Gila buat Kak Hanu.
1: Iya.
2: Selamat malam, selamat bertugas lah ya.
1: Mm-mm.
2: Kalau pulang, pulang ini kan?
1: Pulang dong.
2: Oh. Kalau pulang hati-hati lah ya.
1: Iya.
2: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Wira ini adalah penelpon terakhir kita untuk hari ini edisi 25 Mei 2026 ya. Untuk Sapa Malam Pro 4 ya. Buat Abang dan Kakak yang mau bergabung lagi boleh, tapi besok ya, jangan sekarang. Anu mau pulang. Kalau misalnya kita buka ya, sampai pagi juga masih ada nih yang request ya kan. Buat Abang dan Kakak, terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Umi Sumi, ada Bang Togar, ada Koko Bowo, ada Cynthia, ada Buratni, ada Kak Ira Tarigan, ada Operasa tadi, terus Pak Abdullah Ahmad juga di Helvetia ya. Ada Jiman di Langkat, ada Bang Jack, dan yang terakhir tadi Wira ya. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Untuk lagu terakhir ini ada Jamila Batak Modern. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 RRI Medan.

Abang dan Kakak Sabar Budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sobat budaya, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Medan, kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz, edisi Selasa, 26 Mei 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Mendengar kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Dan hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustazah Hajah Esti Faisage dengan topik adab berpakaian. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti kami juga akan membuka sesi pertanyaan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Ya baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustazah Hajah Estifa SAG. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustazah pagi ini? Sehat Ustazah ya?
2: Alhamdulillah, Kak Desi sehat semuanya ya.
1: Alhamdulillah, Ustazah sehat-sehat kita semuanya Ustazah ya, dan juga tentunya pendengar setia kita mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Baik Ustazah, untuk kajian kita hari ini tentang adab berpakaian, langsung saja kepada Ustazah saya persilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustazah.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di antara nikmat Allah yang terbesar kepada hamba-hambanya adalah nikmat berupa pakaian dengan berbagai jenis dan sifatnya. Di sini Allah sudah mengingatkan nikmat tersebut di dalam surat An-Nahl ayat ke-82. Allah berfirman di antaranya, وَجَعْلَ لَكُمُ السَّرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. Sini Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikanlah pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian yang memelihara kamu dari peperangan. Pendengar yang dirahmati Allah, pada ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua diantaranya adalah Allah memberikan kita sarobil, yaitu baju-baju dan sejenisnya yang terbuat dari katun, linen, ya, bulu domba yang digunakan untuk menjaga diri dari panas dan dingin, serta menghiasi diri, serta menutup aurat. Maka pendengar yang dirahmati Allah, berhati-hatilah kita di dalam menggunakan agar kita tidak melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mengenakan pakaian, ya, baik pada sifatnya, pada jenisnya, pada syarat, serta adab-adab dalam berpakaian. Untuk itu pendengar yang dirahmati Allah, kenapa perlu kita perhatikan? Karena bagaimana tipu daya muslihat syaitan dengan cara-cara tersembunyi, setan akan memalingkan kita semua manusia dari apa? Dari kebenaran, dan menuntunnya kepada berbagai jenis pelanggaran yang sudah Allah tetapkan. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman tentang walibasu taqwa dzalika khair, dan itulah pakaian takwa, adalah pakaian yang terbaik. Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat yang telah diberikan serta kemudahan untuk kita berupa pakaian, dan pakaian terbagi menjadi dua, yaitu pakaian takwa atau pakaian lahir dan batin, ya, pakaian lahir dan batin. Pakaian batin adalah pakaian takwa tadi. Libasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa adalah pakaian yang akan yang tidak akan merusak, ya, selama hamba tersebut menjaganya. Yaitu pakaian batin, bagaimana ketakwaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal dari berbagai macam aurat-aurat atau penyakit-penyakit hati, ya, sehingga kalau bisa ditutupi, kalau bisa dihilangkan. Nah, inilah pakaian takwa, itu adalah yang terbaik. Adapun yang lahir adalah pakaian yang dikenakan oleh setiap kita manusia atau setiap muslim, yang fungsinya adalah untuk menutup aurat. Kembali pendengar yang dirahmati Allah, dan pakaian batin seseorang adalah bagaimana ia menjaga ya melepas dirinya kita dari rasa malu, ketakutan, pengawasan ya, kesucian jiwa. Oleh sebab itu, kebaikan lahiriah itu tergantung dari kebaikan zahir kita yang berfungsi tadi menutup aurat, keindahan, menjaga dan sebagainya. Semuanya itu bagaimana kita memakai pakaian takwa, yaitu hati-hati kita dari berbagai macam penyakit atau aib yang ada di dalam hati kita. Pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita tentang pakaian-pakaian yang dilarang, ya? Di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita memakai pakaian yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Dalam sebuah riwayat, beliau mengatakan man tasyabbah bi qaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru suatu kaum maka ia termasuk golongan tersebut. Apa pakaiannya orang-orang yang kafir? Adalah orang yang pakaiannya membuka aurat ya, pakaiannya membentuk bentuk tubuh, pakaian transparan ya. Nah, ini mereka berpakaian tetapi mereka telanjang karena memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Demikian juga Rasulullah SAW melarang bagi laki-laki untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan, La talbasu harira, janganlah kalian memakai pakaian sutra. Karena, kenapa? Fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Karena sesungguhnya orang yang mengenakan pakaian di dunia, dia tidak akan memakai pakaiannya di akhirat ya. Nah, ini pakaian sutra adalah dilarang, tetapi berbeda dengan perempuan ya. Kalau perempuan itu boleh menggunakan pakaian sutra. Demikian juga tidak boleh memakai pakaian suhrah, pakaian kebesaran sebagai bentuk kesombongan ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengenakan pakaian ketenaran di dunia, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan pada hari kiamat, dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Pendengar yang dirahmati Allah, kita boleh menggunakan pakaian bagus, tetapi bukanlah daripada kesombongan ya, tetapi pakaian yang fungsinya secara umum adalah menutup aurat, menutupi bentuk cacat yang ada pada diri kita. Demikian juga menjaga dari udara ataupun suhu, seperti itu adalah fungsi daripada pakaian. Kemudian pakaian-pakaian yang dilarang lagi di antaranya adalah menyerupai pakaian lawan jenis. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, demikian juga sebaliknya. Wal'iyadubillah, kita sekarang banyak sekali menjumpai laki-laki menggunakan pakaian wanita ataupun bergaya-gaya seperti wanita gitu ya. Dan ini bukan sekedar dilarang, tetapi di sini ada laknat ya. Kita tahu bahwa laknat itu adalah jauhnya seseorang itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, tubillah. Pendengar yang dirahmati Allah, apa pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pakaian yang disukai oleh Nabi adalah pakaian komis ataupun gamis ya, seperti itu. Pakaian yang dijahit dengan lengan yang terbuka, sebab beliau menyukai pakaian tersebut karena lebih banyak menutupi tubuh ya, daripada menggunakan baju atas bawah seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyukai pakaian berwarna putih ya. Beliau mengatakan sebab sebaik-baik pakaian untuk kalian adalah warna putih, dan kafanilah orang-orang yang meninggal dari kalian dengan kain putih. Ya, jadi Nabi menyukai pakaian yang berwarna putih. Nah, bagi laki-laki ya, kalau bagi perempuan lebih baik menggunakan pakaian yang tidak transparan ya, karena warna putih cenderung bisa menembus apa pakaian yang ada di dalamnya. Ya, sunnah dalam menggunakan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau menggunakan pakaian, Nabi suka sekali mendahulukan dengan yang kanan pada setiap perbuatan. Seperti apa? Ketika memakai sandal. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau betapa menyontohkan kepada kita seluruh perilaku, perbuatan sehari-hari kita, sampai pada masalah sandal, masalah kamar mandi, masuk ke kamar mandi, buang hajat, ya, menyisir dan bersuci, semuanya sudah diterangkan. Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang mendahulukan sesuatu itu dengan tangan kanannya, terutama pada hal yang baik-baik. Memakai sandal, kaki kanan, menyisir rambut bagian yang kanan, bersuci, semua juga yang, maka ketika kita memakai baju, kemudian maaf, pakaian-pakaian dalam, semua juga mendahului, ya, dengan kaki kanan. Kemudian yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berzikir ketika memakai baju, ya. Ketika memakai baju, ada pakaian baju yang biasa, ada pakaian baju yang baru, masya Allah. Semuanya diatur. Terbukti apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau setiap kali memakai baju, beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa kata beliau? Siapa yang mengenakan pakaian, kemudian ia berdoa tadi doa tersebut, ya, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Indah sekali, bukan? Bagaimana Islam ingin menggugurkan dosa kaumnya, yaitu hanya dengan menggunakan pakaian. Asalkan dalam setiap menggunakan pakaian, kita berdoa. Masya Allah, ketika melihat orang lain menggunakan pakaian, juga kita disunahkan ketika melihat teman kita pakai baju baru, ya, untuk menyunahkan berdoa dengan doa ilbas jadidan wa ishanidan wa mutsyahidan. Masya Allah, melihat orang menggunakan pakaian baru, kita menggunakan, mengucapkan doa, pakailah baju baru, ya, hiduplah dengan terpuji, jika kau mati, matilah sebagai syuhada. Indah sekali Islam mengajarkan kepada kita tentang adab-adab berpakaian. Demikian juga kalau kita menggunakan pakaian baru, masya Allah, ya, kita juga harus diperintahkan untuk berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Di sini agar pakaian tersebut bagi pemakainya. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah bagaimana Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang sifat, ya, kemudian apa namanya, jenis-jenis pakaian, demikian juga tentang adab-adab di dalam menggunakan pakaian tersebut. Tentunya Allah hanya menginginkan dari setiap apa yang kita lakukan semuanya berbuah pahala yang nanti akan menguntungkan kita di akhiratnya. Demikian juga pendengar yang dirahmati Allah, adab dalam melepas pakaian, ya, melepas wassalam, yaitu dengan mengawali dengan kaki kiri, tangan kiri jika melepas, ya. Kalau melepas baju, doanya hanya bismillah saja. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita, menjadikan hidup kita menjadikan keberkahan. Mengingat setiap hari, ya, kita beberapa kali menggunakan pakaian, ya, ada pakai baju, melepas baju, ada pagi, siang, sore, malam. Di situ akan mendapatkan banyak sekali atau mendulang banyak sekali pahala. Wallahu taala a'lam bishawab.
1: Ya, baik Ustazah, kita persilakan kepada pendengar untuk bertanya melalui pesan WhatsApp di 0811616943. Pertanyaan pertama Ustazah, ini sudah ada dari Ibu Nur Hafni Siregar. Assalamualaikum Ustazah, saya sudah menutup aurat, tapi kalau di rumah mau bersih-bersih saya buka jilbab. apa saya bisa melakukannya Ustaz? Apa boleh seperti itu?
2: Masya Allah. Baik Ibu Nur, barakallahu fik ya, masya Allah. Memakai pakaian yang menutup aurat. Kalau kita keluar rumah, di mana di situ banyak kita jumpai ada laki-laki yang bukan mahram atau wanita, ya, maka kita tidak boleh memperlihatkan auratnya. Lalu bagaimana pertanyaan Ibu Nur tadi? Kalau di rumah silahkan ya, kita boleh membuka aurat asalkan di rumah tersebut ada laki-laki asing atau laki-laki yang bukan mahram. Ya, karena aurat itu dilihat pada laki-laki yang bukan mahram atau wanita-wanita kafir ya, maka itu tidak boleh. Sehingga ibu silahkan mau di rumah beberes rumah buka aurat dengan menggunakan baju yang biasa ya, baju kebangsaan di rumah, daster-daster silahkan ya, tapi pastikan di rumah itu semuanya adalah mahram kita. Ya, siapa mahram kita sebaiknya kita mengenal supaya kita tidak berdosa ya. Di antaranya adalah mahram kita adalah ayah, mertua ya, kakak laki-laki kita, adik laki-laki kita, anak keponakan laki-laki ya, maka itu silahkan ya. Tapi kalau di situ ada sepupu, maka perhatikan, di sini dilarang. Begitu Ibu Nur, barakallahu fi.
1: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya Ustazah dari Pak Nuh di Palukurau. Assalamualaikum Ustazah, sebaik-baiknya pakaian-pakaian yang bagaimana yang harus kita pakai, apalagi untuk sholat? Sebab ada seseorang yang pernah menjadi imam, tapi pakaiannya yang ada tulisannya.
2: Masya Allah, Pak Nuh di Palukurau, masya Allah. Tentunya sebaik-baik pakaian adalah tadi ya, yang kita tidak bertabarut, menyerupai orang-orang kafir ya. Kemudian pakaiannya longgar, bagi laki-laki pun demikian, pakaian longgar ya, tidak ketat, demikian tidak transparan, terutama bagi wanita ya, dengan pakaian yang sebagainya. Kebesaran itu bukan kegedean ya, tetapi penuh dengan rasa kebanggaan dan kesombongan. Nah di sini yang ditanyakan oleh Pak No, bagaimana dengan seorang yang sholat, dia pernah menjadi imam ya, tetapi baju yang dipakai, pakaian yang dipakai itu mungkin menggunakan kaos ya, ataupun apa yang tertulis ya, tulisan-tulisan. Nah ini termasuk bagian daripada pakaian yang dilarang ya, karena ini akan mengganggu sholat seseorang ya. Walaupun kita tahu bahwasanya ketika sholat sejak dari takbir sampai hampir salam itu, pandangan kita itu ke tempat sujud, kita tidak memandang ke depan apalagi ke atas ya. Tetapi dengan pakaian yang bertulis tersebut, kita akan mengurangi kehusuan, demikian juga mengurangi adab bagaimana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus bagus, tidak harus mewah, yang penting bersih ya. Kemudian tidak ada tulisan, itu sangat mengganggu begitu ya. Kalau toh tidak mengganggu pada sholat, mengganggu pada jamaah ketika dia akan mengikuti di belakang imam tersebut ya. Masya Allah, mau jadi imam pakaiannya seperti itu. Maka ini menjadi pelajaran, berikan ia contoh ya. Atau mungkin biasanya itu di masjid disediakan ada pakaian-pakaian baju koko yang dicantel ya, biasanya sih ada yang seperti itu ya, sebagai persiapan untuk menjadi imam pakaiannya barangkali ya kurang sopan. Begitu Pak No, wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik Ustazah, kemudian berikutnya dari Ibu Fatimah, ini pertanyaannya Ustazah, apakah puasa Arafah hanya pada hari ini itu bisa dikodo sekaligus untuk puasa Ramadan, dan apakah boleh Ustazah hanya puasa Arafah pada hari ini saja, tidak mengikuti puasa Tarwiyah yang kemarin?
2: Ibu Fatimah barakallahu fiik, masya Allah ya, betul sekali pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita sedang berada di hari Arafah. Disunahkan oleh Nabi SAW untuk kita berpuasa, yaitu puasa Arafah satu hari di tanggal 9 Dzulhijjah, yang Rasul SAW bersabda, yaumu as-saumu Arafah yukaffaru sanah al-madhiyah wal-baqiyah. Puasa Arafah itu menghapus dosa satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Ini puasanya adalah puasa sunnah ya, puasa sunnah. Lalu pertanyaannya Ibu Fatimah, bagaimana kalau dalam puasa kali ini ya, yaitu pada tanggal 9-nya, itu kita berpuasa Arafah sekalian mengqada, itu bagaimana ya? Ibu Fatimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. 9-nya adalah 9 Dzulhijjah. Andai kan kita mau mengqada puasa di tanggal 1 sampai dengan tanggal 8, tafadhol, silahkan ya. Karena ini puasa sunnah, sementara mau masuk wajib silahkan, karena wajib hukumnya lebih utama, yaitu hutang lebih utama untuk diqada. Tetapi pada tanggal 9-nya, terkhusus pada tanggal 9-nya, tidak, kalau bisa jangan, supaya kita mendapat keutamaan. Kalau kita berpuasa qada boleh-boleh saja, tapi kita kehilangan pahala penghapus dosa 2 tahun. Jadi kalau kita mau puasa hari ini, silakan hanya puasa di hari Arafah saja ya. Kemarin 1 sampai 8 mungkin sebagian tidak melakukan saum, yang itu boleh untuk mengqada, tapi untuk hari ini kita yang qada untuk menghentikan kita puasa sunnah yang memiliki pahala yang luar biasa. Jadi cukup dengan puasa Arafah saja. Begitu Ibu Fatimah, wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Aslah di Palu Kurau. Ustazah, seperti apa yang disebut dengan pakaian takwa itu? Kemudian yang kedua, benarkah di hari Arafah Allah membebaskan dari neraka pada umat Nabi Muhammad?
2: Baik, Ibu Aslah, barakallahu fiik. Libasut takwa dzalika khair, pakaian takwa itu adalah lebih baik. Pakaian tadi kita sepelajari ada dua macam. Pertama, pakaian takwa, yaitu pakaian lahir, pakaian batin kita. Dan yang kedua adalah pakaian lahir, yaitu berupa baju. Adapun pakaian lahir kita sudah tahu ya, yang tadi kita sudah bahas. Tetapi pakaian takwa kali ini adalah bagaimana hati kita ya, ditutupi dari berbagai macam cacatnya hati ya. Hati yang pendendam gimana ditutupi agar menjadi orang yang pemaaf? Maka dia berjuang keras untuk menutupi sifat buruknya itu, kalau bisa membuangnya dengan bertakwa kepada Allah, menjadi seorang yang pemaaf ya. Orang yang sombong maka ditutupi dengan pakaian takwa, yaitu dengan ketawaduan ya. Nah, itu yang disebut dengan pakaian takwa ya. Kemudian tentang puasa Arafah, apakah puasa Arafah ini banyak sekali Allah membebaskan hambanya dari api neraka? Benar ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bahwa hari Arafah adalah hari di mana Allah banyak sekali membebaskan ya hamba-hambanya dari siksa api neraka. Memang yang utama pertama itu adalah para orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, subhanallah. Betapa orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para malaikat ya, membanggakan mereka ya, datang dari tempat yang jauh dengan pakaian yang kusut dan berdebu hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Maka Allah dengan rahmatnya, Allah ingin membebaskan hambanya dari api neraka. Dan pada hari itu adalah paling banyak ya, kita lihat betapa banyaknya orang-orang yang mereka melaksanakan ibadah haji di wukuf di Padang Arafah. Lalu apakah ini juga berlaku bagi kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji? Bisa jadi kita termasuk orang-orang yang dirahmati, dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan mustahil ya kita yang mengisi hari-hari Arafah dengan kita banyak berzikir, beristighfar, bertaubat ya, berdoa, terus meminta kepada Allah, maka kita termasuk mudah-mudahan dari hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah terbebas dari api neraka. Begitu Ibu Aslah, wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Syarifah, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, apakah kalau kita berpakaian di rumah kemudian ada ipar kita Ustazah, nah apakah kita juga boleh membuka hijab Ustazah, tapi dengan pakaian yang rapi?
2: Iya, baik Ibu Syarifah, barakallahu fiik ya, masya Allah, beginilah indahnya Islam mengatur sampai pada perkara-perkara ipar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, alhamwu al-maut, ipar adalah kematian. Masya Allah ya. Ipar kematian ini maksudnya apa? Ini bahaya, bahaya sekali ipar ya. Karena apa? Karena ipar itu bukan mahram ya. Ipar bukan mahram. Maka jangan membuka aurat di depan ipar. Jangan pula bersentuhan dengan ipar ya, karena ipar adalah orang yang menganggap bahwa dia adalah termasuk daripada keluarga apa namanya? Utama yang mereka menganggapnya adalah seperti kakak, seperti kakak ipar ya, maka dia bermudah-mudah ya, karena dia hidup lama, bisa satu rumah, bersendaguro di satu rumah, maka hal-hal seperti inilah yang setan akan membuat talbis. Lalu bagaimana pertanyaan Ibu Syarifah, kalau kita membuka aurat kita kepada ipar? Perintah kita untuk membuka aurat kepada laki-laki yang bukan mahram, ini Bu, yang bukan mahram itu adalah pada apa-apa yang diperbolehkan tampak. Apa yang diperbolehkan? Leher, kepala boleh nampak, tangan boleh ya, tangan itu dari siku lah ke bawah ya, kemudian kaki dari lutut ke bawah ya, maka itu boleh di saudara kita atau mahram kita. Adapun kepada selain daripada mahram adalah tertutup semuanya, Ibu. Ya, termasuk apa yang ditanyakan oleh Ibu Syarifah, kepada ipar boleh enggak? Ya, yang menutup, yang buka aurat tapi pakainya masih sopan. Nah, masih sopan itu ada kepada apa tadi? Mahram kita ya. Adapun kepada yang bukan mahram, tetap kita harus menggunakan pakaian yang tertutup kalau kepada yang bukan mahram. Begitu Ibu Syarifah. Wallahu'alam bishawab.
1: Ya baik Ustazah, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara pagi hari ini.
2: Baik, pendengar yang dirahmati Allah, Islam sangat menjaga kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya kepada kita tidak lain agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu pendengar yang dirahmati Allah, apa yang kita pelajari hari ini, barangkali kita memiliki banyak kekurangan, kesalahan pada masa lalu kita, masih punya kesempatan kita untuk memperbaiki ya, untuk kita kenali siapa mahram kita sehingga kita tidak bermudah-mudah dalam membuka aurat ya. Dan subhanallah, tadi sudah disampaikan sunah-sunah beliau dalam menggunakan pakaian, demikian juga jenis-jenisnya. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa mengikuti jalannya. Benar yang dirahmati Allah, itu yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Haja Estifa SAG yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini seputar adab berpakaian. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustazah dan tentunya selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menambah wawasan keislaman kita dalam pemahaman seputar adab berpakaian. Kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Akan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, saat lagi juga akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pak.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM RRI Prompat Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi Bang Kakak, semoga sehat hari ini ya, gak sakit nih. Dan semoga juga nanti gak hujan mungkin, atau gak mati lampu ya, karena ada beberapa juga kayaknya yang menurut desas-desusnya ada yang ngasih mati lampu gitu ya. Oke Bang Kakak, Maron yang akan menemani sampai nanti jam 10 pagi. Dan di jam 6 ini kita akan memberikan informasi.

Masih di perempat Medan, Tabangka dan informasi Sumatera Utara ini kita awali dari Padang Lawas ya. Ada dua akses jembatan penghubung antar desa dan kecamatan di Kabupaten Padang Lawas yang rusak akibat kejadian bencana alam diterjang arus deras aliran Sungai Barumun dan juga Sungai Siabu sekitar akhir 2023 yang lalu gitu ya. Dan itu akan dibangun kembali di tahun anggaran 2026 ini gitu. Tapi agak lama juga nih ya sebenarnya, hampir 3 tahun gitu loh, luar biasa juga. Jadi Marlon kurang tahu ya selama ini sebelum itu diperbaiki apakah masih bisa dilewati tapi agak susah, atau kemudian warga di sekitar sana cari alternatif lain gitu kan jalannya, nggak tahu ya gitu. Dan kedua jembatan itu antara lain adalah jembatan gantung akses penghubung antar desa Sabarimba dan juga desa Limbong di Kecamatan Barumun Baru, dan juga jembatan penghubung antar desa Batang Bulu Baru di Kecamatan Barumun Selatan dan juga Desa Harangjulu di Kecamatan Ulu Sosa gitu. Bupati Padang Lawas yaitu Putra Mahkota Alam Hasibuan, dia mengatakan pelaksanaan pembangunan kedua unit jembatan itu direncanakan selambat-lambatnya akan mulai pada bulan Juli 2026. Itu juga baru mulai pembangunan nanti ya. Selesai kita nggak tahu kapan ya kan. Dan perbaikan atau peningkatan jembatan gantung desa Sabarimba itu kayak katanya akan berbiaya atau memakan biaya sekitar 2,5 miliar. Sedangkan pembangunan jembatan penghubung antar desa Batang Bulu Baru dan juga desa Harangjulu tadi, jadi ini menghubungkan dua desa ya, katanya biayanya sekitar 14 miliar. Waduh, ini 14 atau 1,4 bentar lanjut ya. Iya, 14 miliar di sini tertulis. Apakah memang sebanyak itu? Enggak tahu ya, memang sebesar apa jembatannya kita kurang tahu juga. Dan katanya saat ini tahapan program pembangunan kedua jembatan itu tinggal menunggu proses lelang gitu ya. Semoga cepatlah selesai ya. Karena kalau misalnya di sana

kan, supaya tidak hancur-hancur lagi kalau misalnya ada arus deras di sana. Nah, Bang Eka, nanti kita akan kembali dengan informasi Sumatera Utara lainnya. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Goloman Sir featuring Siska Anasari berjudul Tungkot Nimolu, artinya tongkat kehidupan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Ika Rosalina Harahap, Abang Kakak, berjudul Ulang Beharapon ya. Jangan harapkan lagi, kira-kira itu artinya ya. Sebuah lagu dari Tapanuli Selatan. Nah Abang Kakak, kita ke informasi lainnya. Jadi PLN Sumatera Utara itu menyiagakan petugas untuk memantau sistem kelistrikan setelah pulih secara menyeluruh pasca gangguan pada jaringan interkoneksi Sumatera. Jadi ini memang udah hidup Abang Kakak ya, tapi mereka tetap menyiagakan petugas lah gitu ya, untuk berjaga-jaga juga. General Manager PLN Sumatera Utara yaitu Mundakir Salman, pada hari Senin semalam dia mengatakan langkah tersebut dilakukan guna memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal dan layanan kelistrikan itu berjalan optimal. Dan untuk itu dia mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan gangguan atau kondisi lainnya, masyarakat dapat segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau di kontak center PLN 123. Dia mengatakan sebanyak 540 penyulang yang sebelumnya terdampak kini telah kembali beroperasi, dan lebih dari 4.800.000 pelanggan ini kembali menikmati pasokan listrik secara bertahap. Dan PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi akibat gangguan kelistrikan tersebut gitu ya. Apakah sempat beli genset? Beli-beli, wah tiba-tiba hidup gitu ya. Tapi di Sumatera Utara mungkin udah beres Abang Kakak ya. Di Aceh ini yang masalahnya. Kayaknya di sosial media terakhir kali Maron lihat kayaknya masih ada yang belum hidup ya, tapi itu di Aceh gitu. Semoga hari ini atau pagi ini sudah hidup di sana juga. Nah Abang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini dari Batak ya, berjudul Alusiau. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Naniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Karo bagaikan dari Siska Jorang berjudul Sayang Ke Aku ya, yang artinya sayang sekalian. Dan kita masih ada di acara informasi Sumatera Utara yang selanjutnya ini mengenai hewan kurban ya bagaikan. Jadi pemerintah Kota Medan menerima sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto seberat 1 ton untuk disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan juga Perikanan Kota Medan yaitu Ahmad Untung Lubis mengatakan bahwa sapi kurban bantuan yang nomor 1 itu katanya berjenis Brahman gitu ya. Ternyata ada jenisnya juga ya. Jenis Brahman, apakah kemudian ada jenis-jenis kayak lainnya lagi ya, kayak kasta gitu jadinya ya. Dia mengatakan bahwa sapi kurban bantuan Presiden Indonesia tersebut dibeli dari peternak asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dia yang lokal-lokal ya, nggak mungkin dikirim dari Jawa ya kan, malah mahal biaya transportasinya nanti. Dan nantinya katanya sapi kurban itu akan disembelih di kantor Kecamatan Medan Belawan dan akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Nah, walaupun tidak menjelaskan secara rinci, Ahmad bilang bahwa kesehatan dari sapi kurban buatan mantan Menteri Pertahanan tersebut ya. Wow. Jadi ternyata dipasok dari orang besar juga nih. Katanya dalam keadaan sehat dan layak untuk menjadi hewan kurban pada Idul Adha nanti. Nah, di Idul Adha 1447 Hijriah ini ya Bang Kakak, dia mengatakan bahwa kebutuhan kurban di Kota Medan itu mencapai 10.586 ekor di 21 kecamatan. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan tahun lalu, itu jadi ada peningkatan ya. Tahun lalu itu kan katanya kebutuhannya 9.600-an gitu. Jadi hampir naik 900 lah kira-kira seperti itu, 900 ekor.

yang 10 ribuan tadi, maksudnya 10 ribuan ekor ya, tapi nggak tahu apakah sapi atau itu dicampurkan dengan kambing juga gitu. Tapi apapun itu, terima kasih kepada Pak Presiden yang sudah menyalurkan atau memberikan bantuan sapi kurban ya. Tapi sebenarnya malah nggak tahu ya ini apakah pakai dana pribadi, apakah kemudian memang ada APBN untuk itu, karena tidak dijelaskan di sini. Cuma kalau katanya dari bantuan Pak Presiden Prabowo sih harusnya dana pribadi ya, jadi bukan pakai APBN. Oke abang kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Ini lagu Batak dari Joshua Oliver berjudul Sinamot, yang menceritakan tentang mahalnya mas kawin di masyarakat Batak Toba. Jangan kemana-mana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

SP2KP, pasar tradisional dan toko-toko pengecer untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Jadi katanya ada sebanyak 500 ton beras dan juga 150 ribu liter minyak kita disalurkan ya, dan ini dikatakan oleh Kepala Bulog Cabang Medan yaitu Lutfilah Barus. Dan dia juga mengatakan bahwa pasar SP2KP itu menjadi salah satu titik strategis karena berperan sebagai lokasi pemantauan ketersediaan dan juga harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Nah, hingga 25 Mei ini Abang Kakak ya, Bulog Cabang Medan itu mencatat stok beras sebanyak 23 ribu ton dan juga minyak kita itu mencapai 300 ribu liter. Dan pasokan itu akan terus bertambah dari produsen yang ada di Provinsi Sumatera ini. Ketersediaan tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog Cabang Medan untuk menjaga kesinambungan suplai beras dan juga minyak goreng di tingkat pengecer gitu ya, supaya harganya tuh nggak naik ya. Nanti masak pakai apa daging kurbannya kalau naik semua? Untungnya nih nggak naik kayaknya ya. Oke Abang Kakak, nanti kita jam 7 akan kembali lagi dengan informasi hari ini dalam sejarah. Tapi sekarang kita putar lagu dari Suryanto Siregar, Pariban dari Jakarta.